0: Lumadu Lomongo Panggola.
1: Bo Odelo Wulingo Tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Lumadu Lomongo Panggola.
2: Bo Odelo Tipo Upo.
1: Seperti bunga jambu merah, artinya warna menyolok.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Jam 8 lebih 5 menit, sahabat budaya, selamat menikmati hari liburnya hari ini dengan penuh ketenangan. Semoga terus ada kebahagiaan dan Anda bisa mendapatkan waktu yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, menikmati waktu santai Anda. Nah, sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamu masih terus dari balik perangkat siar. Kami hadirkan berbagai lagu-lagu daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Hereri hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, Hereri terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedolo.

Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.

0: benderanya?
1: Kok oranye? Tuh benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor! Om bentor!
2: Om bentor!
1: Om pakai bendera juga ya?
3: Oh iya dong harus. Kan transportasi umum, Dek. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Antem, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanah layu. Yeah. Nah, tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Nah, edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Ulun yang kelompok tani desa Edelweiss itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, adat tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 8.50 waktu Indonesia Tengah. Untuk yang sudah selesai dengan olahraganya di saat ini, kembali ke rumah menyiapkan sarapannya. Meskipun hari ini hari libur, jangan dilupakan sarapannya. Justru di hari libur ini adalah kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik buat tubuh kita, terutama sarapan di pagi hari ya. Biasanya kalau di lain-lain hari itu dari Senin sampai Jumat, terkadang ada beberapa dari kita yang lupa sarapannya, makan nanti sudah jam 12 lewat. Jadi berakibat di kesehatan atau lebih ke apa nama ini, ulu hati atau asam lambung atau apa, pokoknya begitu. Jadi di kalau orang teratur sarapannya, ya pastinya penyakit tidak mudah menyerang ya. Oke sahabat budaya, orang lanjut lagi dengan lagu-lagu daerah berikut ini, masih dari daerah Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Saatnya sahabat budaya Tita Tu mau hadirkan pilu atau bercerita atau dongeng ya. Nanti ini cerita rakyat yang disadur dari berbagai sumber. Kali ini kita akan ikuti dongeng apa yang nanti dipersembahkan di segmen Nusantara pagi hari ini.
1: Dan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami akan membawakan sebuah cerita rakyat Gorontalo yang berjudul Asal Mula Burung Tonggulalahe atau Burung Kepodang. Cerita ini dikonversi dari cerita rakyat Gorontalo yang ditulis oleh almarhumah Ibu Farha Daulima. Selamat mendengarkan.

0: Ini anak telepon terus,
1: Papa ini, gak pernah diangkat kalau diri telepon.
2: 2 hours later.
0: Assalamualaikum.
1: Mumpung ke papa lagi kamar mandi, Lipi ganti nama Lipi di HP papa. Yes, berhasil.
2: The next day.
0: Aduh, Pak Ketua bertelepon. Penting ini. Siapa Ketua? Perintah.
3: Lipi papa kena prank. Ini kan nomor oleh Lipi. Sengaja Lipi ubah. Baik di papa angkat telepon oleh Lipi.
4: Pengabaian orang tua pada anak berdampak negatif pada perkembangan otak. Anak juga butuh perhatian.
5: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Alkisah, dahulu kala di Gorontalo hiduplah sepasang suami istri yang sehari-harinya bekerja sebagai petani kunyit. Mereka bekerja dengan sangat tekun sehingga boleh dikata di desa itu mereka adalah salah satu keluarga terpandang. Hasil panen kunyit mereka melimpah ruah dan laku di pasar. Namun, hal ini tak mampu menghilangkan kerisauan hati mereka. Suatu sore, sang suami mendapati istrinya sedang duduk termenung di teras rumah. Ia lalu mendekat.
2: Istriku, gerangan apa yang sedang kau pikirkan? Sedari tadi aku melihatmu hanya duduk termenung saja.
3: Suamiku, aku memikirkan tentang kita berdua. Harta kita melimpah, rumah kita cukup mewah. Tapi, untuk apa semua itu jika kita tak memiliki keturunan?
2: Oh, istriku, aku juga telah memikirkan hal ini berkali-kali. Kupikir kau mungkin terlalu lelah di kebun. Bagaimana jika mulai besok engkau tak usah bekerja di kebun? Tugasmu setiap hari hanyalah memasakkan bekal untukku. Setelah itu, beristirahatlah di rumah.
1: Setelah mempertimbangkan alasan yang dikemukakan suaminya, akhirnya si istri pun menuruti permintaan suaminya itu. Berkat doa dan usaha mereka, akhirnya si istri pun mengandung dan 9 bulan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak laki-laki itu kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan berbudi luhur. Namun bersamaan dengan itu pula, harga kunyit di desa semakin menurun. Dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian mereka. Melihat keadaan ini, suatu hari anak lelaki itu mengutarakan niatnya kepada kedua orang tuanya.
2: Ayah, ibu, kunyit hasil panen kita sudah begitu menumpuk. Tak ada sekarung pun yang laku terjual. Bagaimana kalau kunyit-kunyit itu kujual ke pasar di negeri sebelah? Siapa tahu di sana semuanya akan laku terjual.
3: Nak, ibu sangat bangga mendengar keinginanmu itu. Tapi, ibu tak bisa mengizinkanmu pergi. Ingatlah, nak. Ayah dan ibumu ini semakin lama semakin tua. Kami tak ingin jauh darimu, nak.
2: Ibu, ayolah ibu, izinkan aku membantu kalian. Besok, beberapa orang di desa juga akan berangkat ke sana. Aku akan ikut rombongan mereka. Bukankah kita masih punya gerobak dan 2 lembu yang sehat? Aku janji, Bu, aku akan segera pulang.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. FM 95,1 MHz.

Akhirnya, dengan berat hati, mereka pun mengizinkan anak satu-satunya itu berangkat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Setahun berlalu, para tetangga yang pergi menjual kunyit telah pulang ke desa. Namun sang putra mereka tak kunjung datang. Desas-desus terdengar anaknya itu telah sukses di negeri orang dan melupakan kedua orang tuanya. Betapa sedih hati pasangan suami istri itu.

0: suamiku. Betapa sakit hatiku mendengar apa yang diguncingkan para tetangga. Mengapa putra kita melakukan itu? Apakah benar dia telah melupakan kita? Suamiku, aku sangat merindukannya. Aku sangat merindukannya. Setiap hari, satu menit pun aku melupakannya. Aku selalu mendoakannya untuk pulang segera. Tapi sampai hari ini, satu kabar pun tak pernah ia kirimkan untuk kita. Aku merindukannya.
1: Istriku, bersabarlah sedikit. Mari kita menunggunya.
2: Namun kesabaran manusia ada batasnya. Apalagi gunjingan tetangga sungguh sangat menyakitkan. Hingga suatu hari, suami istri menumbuk semua sisa kunyit yang ada di rumah mereka, kemudian memasukkannya ke dalam sumur. Para tetangga yang melihatnya berkerumun keheranan. Saking sibuknya saling berbisik, mereka tak sempat berbuat apa-apa ketika pasangan suami istri itu tiba-tiba menceburkan diri ke dalam sumur. Semuanya berlari mendekat, tapi tak ada yang bisa menolongnya. Sumur itu sangatlah dalam. Namun tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Dari dalam sumur itu, keluarlah sepasang burung berwarna kuning. Mereka terbang dan hinggap di sebuah cabang pohon dekat sumur itu, lalu berkicau. Tepat setelah bunyi kicauan itu selesai, tiba-tiba serombongan gerobak berhenti di halaman rumah itu. Dan seorang pemuda bergegas turun dari atas salah satu gerobak.
3: Ibu! Ibu! Ayah! Ayah! Aku pulang, Bu! Ibu! Ibu! Ayah! Aku pulang! Ayah! Aku pulang! Ayah! Ibu! Anakmu pulang!
2: Ia berlari mencari ke dalam rumah. Namun yang dipanggil tak kunjung datang. Para tetangga yang melihat pemandangan itu sangat merasa bersalah dan tak ada satupun yang mau mendekat. Mereka tahu pemuda itu adalah anak laki-laki pasangan suami istri tadi. Akhirnya, seorang perempuan parubaya datang mendekat.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Nak, apakah kau mencari pemilik rumah ini?
2: Iya, Nek. Mereka ayah dan ibuku.
1: Maafkan kami, Nak. Kedua orang tuamu telah menumbuk semua kunyit yang ada di dalam rumah dan mencurahkannya ke dalam sumur ini. Lalu, mereka menceburkan diri.
2: Lalu, mengapa kalian tak menolongnya?
1: Kami tidak bisa. Orang tuamu telah berubah menjadi sepasang burung. Itu mereka.
3: Pemuda itu mengikuti arah yang ditunjuk si nenek. Dan benarlah, sepasang burung kuning yang ada di dahan itu menatapnya sebentar, lalu terbang membumbung tinggi. Si pemuda menangis tersedu-sedu.
2: Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku. Maafkan anakmu ini, ayah. Maafkan anakmu ini, ibu. Maafkan aku.
3: Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sejak saat itu, sebagian orang percaya ketika ada burung tonggulalahe berbunyi atau burung kepodang berbunyi, maka akan ada tamu yang datang.

Nah anak-anak, demikianlah cerita ini. Ingat, janji harus ditepati. Jaga lisanmu, jangan mudah termakan berita bohong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukittinggi.

Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil gitu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini udah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit.
0: Jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung selama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah, ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Disisipin ya, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawah Daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih, kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum dulu ya Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi Bang. Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawah Daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnanya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan. Dan pemerintah nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki nagari tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Olimo, moto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi menjelang siang sahabat budaya Lahulon Dalon Nusantara siang untuk hari ini di hari ke-13 di bulan September 2026. Ada Ti Anjayan yang akan menemani Anda di weekend kali ini ya. Hingga di jam 2 siang nanti kebersamaan kita sahabat budaya, ada banyak informasi dan juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang siap menemani liburan Anda yang saat ini barangkali berkumpul bersama dengan keluarga di rumah aja, atau yang saat ini lagi berada di tempat lokasi ya yang ada di Gorontalo. Selamat menikmati hari libur Anda.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua sahabat budaya Lohulondalo yang baru saja mendengarkan siaran kami yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz, 94,9 MHz untuk wilayah Paguyaman dan sekitarnya, dan di frekuensi AM di 1000,8 kHz. Semoga Anda semua terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami suguhkan ke ruang dengar Anda, atau juga bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas di hari ini, sahabat budaya. Apa kabar juga yang lagi mendengarkan siaran streaming melalui aplikasi RRI Digital ya, atau juga di rri.co.id ya, bisa juga tuh sahabat budaya. Jadi Anda bisa ketik aja di kolom pencarian di Google rri.co.id ya. Terus Anda bisa lihat halaman, ada tuh tulisan di pojok kanan atas RRI Streaming. Nah, kalau Anda sudah dapat, Anda tinggal klik aja, terserah mau pilih mendengarkan siaran RRI mana aja tuh. Ya, seluruh Indonesia ada tuh di situ, sahabat budaya. Selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda, sahabat budaya, yang saat ini masih dengan aktivitasnya. Semoga semuanya Anda temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, Anda seperti biasanya akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Anda yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, oli mesin ini merupakan salah satu komponen penting yang membantu menjaga kinerja mesin kendaraan agar tetap optimal. Selain berfungsi sebagai pelumas, oli ini juga membantu mengurangi gesekan antar komponen serta membawa kotoran dan panas dari bagian-bagian mesin. Karena itu, kondisi oli perlu diperiksa secara rutin ya, dan tidak selalu harus menunggu jadwal servis di bengkel. Pemeriksaan kondisi oli ini dapat dilakukan secara mandiri dengan cara yang cukup sederhana ya. Pastikan kendaraan berada di permukaan yang datar dan mesin dalam kondisi mati. Jika mesin baru saja digunakan, tunggu beberapa saat agar oli turun dan suhu mesin lebih aman sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, pada kendaraan yang dilengkapi dipstick atau tongkat pengukur oli, tarik dipstick kemudian bersihkan menggunakan kain ataupun tisu ya. Setelah itu masukkan kembali dipstick hingga posisi yang sesuai dan tarik kembali untuk melihat ketinggian oli. Pastikan permukaan oli ini berada di antara tanda batas minimum dan juga maksimum yang tertera pada dipstick. Selain jumlahnya, perhatikan juga kondisi oli yang menempel pada dipstick. Oli yang masih dalam kondisi baik itu umumnya memiliki tekstur yang sesuai dan tidak tercampur dengan benda asing. Jika oli terlihat sangat kotor, kemudian juga terlalu encer, terdapat endapan berlebihan, atau bahkan muncul perubahan warna yang tidak biasa, kondisi ini tentunya dapat menjadi tanda bahwa kendaraan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik kendaraan juga harus memperhatikan kemungkinan adanya kebocoran oli. Periksa area sekitar mesin dan bagian bawah kendaraan untuk melihat apakah terdapat tetesan ataupun bekas oli. Jika volume oli berkurang secara tidak wajar atau ditemukan kebocoran, sebaiknya sih ya, kendaraan harus segera diperiksa oleh mekanik agar penyebabnya ini bisa diketahui dan tentunya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih serius ya. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sinanggartullo, bye musikin!

0: Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.
1: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koperavon. Jadi Koperavon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut. Dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai kanan kiri tengah benteng depan laut.
0: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
1: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa, memang kesulitannya begini. Secara fisik, di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nassau.
0: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
2: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah, sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
0: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam Kronik India di Tiongkok, di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talokala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
3: Ini buah kemiri.
4: Pete ini?
3: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti Tio Opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman.

0: Rempah ini kita harus pertahankan, sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
1: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
2: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu, dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
3: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
1: Di desa Dulamayu Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat, yang seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkula, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

dari Trisno Diado dan juga Bento Depsri dan juga Ari Marung sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Lolon Dalo, masih dengan informasi yang dianjayan kutip dari laman rri.co.id. Tempe ini merupakan salah satu bahan makanan khas Indonesia yang tentunya mudah ditemukan dan harganya terjangkau ya. Selain cocok dijadikan lauk, tempe juga ini dapat diolah menjadi berbagai macam camilan yang lezat, gurih, dan tentunya menggugah selera. Dengan sedikit kreativitas, tempe ini bisa disulap jadi gorengan renyah, kemudian bisa juga camilan pedas hingga makanan kekinian yang cocok disantap bersama keluarga. Nah, Anda yang barangkali masih bingung ya, kira-kira mau bikin menu masakan siang apa di hari ini? Ini ada beberapa resep cemilan tempe yang tentunya mudah untuk dibuat di rumah ya. Yang pertama, Anda bisa pilih menu tempe mendoan. Ini tentunya jadi salah satu olahan tempe yang sangat populer. Ciri khasnya, sahabat budaya, tempe yang dibalut adonan tepung berbumbu kemudian digoreng hingga matang tetapi tetap lembut ya. Terus juga tempe goreng crispy. Ini bisa jadi camilan sederhana yang tetap nikmat. Kemudian ada tempe balado, sahabat budaya. Tempe balado ini camilan dengan cita rasa pedas dan juga gurih ya. Next ada tempe nugget. Tempe nugget ini merupakan alternatif camilan yang menarik terutama untuk anak-anak karena teksturnya lembut di dalam dan renyah di luar. Terus ada tempe stick, sahabat budaya. Kalau tempe stick ini jadi camilan renyah yang cocok untuk menemani waktu santai, bentuknya memanjang, tentunya ini juga enak untuk disantap bersama keluarga. Terus ada tempe karamel pedas ya. Tempe karamel pedas ini perpaduan rasa manis, pedas, dan gurih. Cocok untuk pecinta kuliner ya. Tentunya dengan rasa yang kuat, sahabat budaya. Next ada tempe popcorn. Nah, kalau tempe popcorn ini, sahabat budaya, disajikan dengan berbagai pilihan saus seperti saus keju, barbecue, sambal pedas, ataupun mayones ya. Ukurannya sih kecil, sehingga mudah untuk disantap. Tempe dipotong dadu, dibalut dengan tepung bumbu, kemudian digoreng hingga renyah. Untuk resep-resepnya, bahan-bahan yang diperlukan, dan cara membuatnya, sahabat budaya, Anda bisa baca informasi ini di laman rri.co.id ya. Jadi sekali lagi, Anda pasti penasaran ya, kira-kira cara membuatnya bagaimana. Iya, kemudian bahan-bahan yang diperlukan apa saja ya, Anda bisa baca kembali di laman rri.co.id.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Saat ini sudah pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Hulundalo, terima kasih ya Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Baru saja Anda mendengarkan lagu Rindu Manado. Ada nggak sih yang lagi rindu Manado? Barangkali perantauan-perantauan yang ada di Gorontalo ya, pasti kangen dengan suasana Manado, apalagi ini sudah memasuki bulan September. 3 bulan lagi ya, tentunya akan memasuki bulan Desember. Dan kalau Desember tuh paling rame di Manado ya, karena nanti Anja juga pernah jalan-jalan ke sana pas bulan Desember, sahabat budaya. Jalan-jalannya bukan dengan keluarga, tapi dengan teman-teman kampus ya. Kita ke sana tuh ada 28 mobil sahabat budaya iring-iringan. Udah nyampe di Terminal Malalayang sih udah sore ya, sekitaran jam 5. Tapi karena macetnya luar biasa sahabat budaya, nyampe di hotel tuh nanti jam 10 malam. Bayangin coba, dari jam 5 sore itu udah di kota Manado, tapi nyampe di hotel yang mungkin jaraknya kalau dari sini sampai ke arah Taruna sana ya, arah Taruna Remaja, itu bahkan justru nyampenya jam 10 malam. Saking macetnya Manado waktu itu ya sahabat budaya. Jadi kangen dengan suasana itu. Terus kalau malam jalan-jalan ke mall ya, karena memang dekat juga, jalan kaki sahabat budaya. Seru sih ya, kapan-kapan jalan-jalan lagi ke sana yuk sahabat budaya, barangkali ada yang mau ajak di Anja jalan-jalan ke sana liburan. Iya. Ti Anja saat ini akan mengupdate info UMKM sahabat budaya. Informasinya masih Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idris MT Mopili menegaskan bahwa DPRD ini akan terus memberikan dukungan terhadap program yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penegasan ini ia sampaikan saat hadir dalam opening ceremony Harvest 2026 yang berlangsung di Grand Plates Convention Center GPCC Kota Gorontalo. Ia juga menyampaikan sahabat budaya dukungannya terhadap pelaksanaan Harvest 2026 sebagai momentum untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif UMKM serta potensi produk unggulan daerah. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan juga seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pembiayaan, inovasi, serta akses pasar juga ini jadi bagian penting agar pelaku usaha di daerah dapat berkembang dan memiliki daya saing. Kegiatan ini juga turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Kepala Bank Indonesia, kemudian jajaran pemerintah daerah, pelaku UMKM, dunia usaha, perbankan, serta sejumlah kepentingan, pemangku kepentingan lainnya ya. Agenda kegiatan dirangkaikan dengan business matching antara pelaku UMKM dengan buyer, pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan, serta pameran dan festival kopi dan kuliner, serta penandatanganan kerjasama pembiayaan dengan perbankan dan kerjasama penjualan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the volunteers came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda, karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, yaitu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumpius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia. Sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua. Karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain. Mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Sudirman nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang digelar di Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sabtu kemarin ya, 12 September 2026. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan respon positif terhadap upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Salah satu warga sekaligus pelaku UMKM lokal dari Kampung Fior, Distrik Arguni, Juju mengapresiasi pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau 2026. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat bagi pelestarian budaya sekaligus juga aktivitas perdagangan masyarakat. Festival budaya ini jadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengenal berbagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan pengenalan ini juga dinilai penting, terutama bagi generasi muda, agar mereka memahami dan ikut menjaga kekayaan budaya yang dimiliki daerah. Selain aspek budaya, pelaksanaan festival juga jadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang hadir. Aktivitas perdagangan di sekitar lokasi kegiatan jadi salah satu dampak positif yang dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan tari Pakarena? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna, menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarena bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.
1: Aja nari telele, kaya cawe tewae. Mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Anda sedang mendengarkan

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

0: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Semoga saja cuaca terik di luaran sana, sahabat budaya, tidak mengurangi semangat Anda dalam menikmati liburan di hari ini ya. Karena biasanya cuaca seperti ini mengundang rasa kantuk dan juga rasa malas ya. Apalagi setelah makan siang nih, sahabat budaya, kayaknya enak tuh baring-baring ataupun tidur siang. Biar sore ketika matahari udah mulai terbenam tuh, sahabat budaya, bisa jalan-jalan ya, bisa nikmati suasana sore, entah itu di pantai ataupun mau ke lokasi Pulau Dulahe ya. Di mana itu lokasi wisata Pulau Dulahe? Di Danau Limboto sana, sahabat budaya. Sudah ada gapuranya ya, tak tulis di situ, selamat datang di wisata Pulau Dulahe. Kreatif ya, sahabat budaya. Tianja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya masih Tianja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, masyarakat Desa Nibung, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, terus konsisten merawat identitas budaya lokal Melayu ya, di daerah Bangka di tengah arus modernisasi. Tokoh adat Desa Nibung, Mahmudin, mengatakan tradisi mengaduk dodol secara komunal ini ya, atau ngilok DP nama tradisi ini, sahabat budaya, berakar dari ritual adat masa lalu. Dulu kegiatan ngilok dodol ini digelar setiap tahun sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat atas hasil panen raya padi. Nah, seiring dengan pergeseran pola kehidupan masyarakat, frekuensi pelaksanaannya ini disepakati berubah menjadi setiap 3 tahun sekali. Pembuatan dodol massal ini bukan sekadar aktivitas kuliner semata, melainkan medium utama untuk saling membantu, mempererat tali silaturahmi, serta merawat identitas budaya lokal Melayu Bangka. Seorang warga asal Pangkal Pinang, Hendra Saputra, menyambut positif konsistensi warga Desa Nibung dalam merawat warisan leluhur tersebut. Karena menurutnya keberadaan tradisi ini jadi sebuah bukti ketahanan budaya yang patut dicontoh oleh daerah lain.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas. Gorontalo, tanahnya subur, alamnya kaya, tapi siapa yang akan melanjutkan mengolahnya esok hari? Petani muda adalah kunci regenerasi, kunci masa depan ketahanan pangan Gorontalo.
1: Bangga, no? Tapi kita orang butuh sekali lebih dari sekedar cangkul dan semangat.
2: Kalau saya butuh teknologi, akses modal, keterampilan, dan yang penting, jaminan pasar untuk hasil panen saya.
0: Potensi besar hanya akan optimal bila didukung penuh. Teknologi pertanian modern, akses permodalan yang mudah, peningkatan keterampilan berkelanjutan, dan pasar yang pasti akan membuat pertanian semakin produktif dan menarik bagi generasi muda. Mari dukung petani muda Gorontalo, karena masa depan pangan kita ada di tangan mereka. Petani muda berdaya, Gorontalo berjaya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

Snowku ya, dari Didi Kempot, Sahabat Budaya atau Kisah Cintaku, sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, Gangan Belitung, hidangan ikan kuah kuning asam gurih pedas ini masih jadi favorit warga ya. Menu khas pesisir ini kaya rempah dan juga segar. Gangan menggunakan ikan sebagai bahan utama dengan bumbu kunyit, cabai, bawang, dan juga rempah lainnya. Evi, salah seorang warga, mengaku sering masak gangan di rumah karena rasanya tidak membosankan. Kuliner khas Belitung ini menunjukkan kekayaan cita rasa masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil laut. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id. Kalau tadi Anda sudah mendengarkan lagu daerah Jawa, Sahabat Budaya, berikut Anja akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dari daerah Sunda, Nalangsa.

sahabat budaya lulun dalo mongo dula mongo tato mongo tilo mongo tiamo kepala rumah sakit pusat rehabilitasi medik Kementerian Pertanahan Markus Wibowo mendorong adanya Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional. Hal ini dinilainya sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus mengatakan, momentum itu dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang, sekaligus juga menggerakkan pelaku usaha herbal. Gagasan ini perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Markus menilai penetapan hari khusus tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha herbal. Ia mencontohkan kebijakan penggunaan batik yang menurutnya turut menggerakkan industri batik. Ya. Artinya dalam satu hari, dalam seminggu satu hari kita tentukan sebagai hari herbal. Dan Markus juga mengatakan penguatan kesehatan masyarakat ini perlu dimulai sejak lingkungan paling kecil, yakni keluarga. Menurutnya, kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Ia juga bahkan menilai kesehatan masyarakat merupakan bagian dari ketahanan negara. Karena itu, sahabat budaya, pemerintah perlu memastikan kebiasaan hidup sehat dapat diterapkan secara luas. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: kan ya betul lah.
1: Tapi bang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka rosak.
2: Assalamualaikum ibu.
3: Barakatuh.
2: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
3: Boleh, boleh.
2: Ibu di sini?
3: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilan di Jepang orang. Boleh juru kunci.
2: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
3: Nah, hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
2: Haji Abu Bakar itu siapa?
3: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilake. Kalau saya itu keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
2: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
3: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Sampai umur 60.
4: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DMB 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
5: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir, Pak. Karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada berapa kali itu terbakar.

0: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
1: Saya sudah menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matul Bulakiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matul Bulakiki, Ju Panggola ini sebagai Matul Bulakiki, berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matul Bulakiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo itu tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis, Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matul Bulakiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofis adat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai seorang salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
2: pertama kali
1: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ. Baru yang kedua, versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilato kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Ayato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo atau Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Ayato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Ayato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu, company kalah. Setelah itu yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Ayato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Ayato diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka kalau tidak salah. Ceylon, sehingga ada gelar beliau status Selongi yang diselonkan, artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta kapitan laut yang tertangkap Isnaini dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan kapitan laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladia atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
2: Dia meninggal karena peperangan atau
1: itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
2: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
1: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
2: itu
1: ada
2: pengunjung.
1: Ya, itu. Dan itu turun temurun.
3: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Ini kan, di situ ada berapa kubur?
1: Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
3: Yang satu
1: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haji Bakat Temi Hajara yang saya ceritakan tadi.
3: Itu mereka ditanam.
1: Oh, kalau Jupanggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajar itu, Tuan Haji Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah, cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil dikuras tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran saja. Nah, karena dalam penuturan beliau di mana tanah putih dan berbau harum disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti itu sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan? Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
0: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
4: Oh, tujuannya memang tujuan ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk kesini lagi. Karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kepenakan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam ke Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan. Karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya, yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh. gitu. Kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
0: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada di dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
5: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan dia di depannya, ya sudah. Cuman bercerita ya airnya langsung diambil, itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupuk, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
0: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, lipatamu ma'o toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
1: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja dia akan sembuh. Dan itu
2: sebenarnya
1: itu benar.
2: Banyak yang berhasil.
1: Ya. Sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya ziarah saja, berdoa apa semua silakan, zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini, sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya.
0: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut Laihe dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut Ilimu Lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
1: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenai seperti halnya Langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang menyamakan pitodu, air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tetapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada di tempat
1: lain, dia seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat baru terdata belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kadagon Daya, lagu dari daerah Poso sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 13 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini ya. Selamat siang untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami. Odu Olu sudah memilih Pro4 sebagai teman Anda menemani suasana siang hari Anda. Sahabat budaya, Napal Jungur merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kawasan wisata ini menawarkan keindahan alam yang tentunya masih asri dengan aliran sungai yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Penjaga objek wisata Kevin mengatakan wisata Napal Jungur ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk mandi, bermain air maupun sekadar bersantai di pinggir sungai. Kondisi air yang relatif tidak terlalu dalam serta keberadaan batu napal di sepanjang pinggiran sungai membuat lokasi ini jadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman maupun pasangan. Kevin juga menambahkan jumlah pengunjung ini biasanya meningkat pada hari libur, ya, terutama saat akhir pekan dan hari raya. Sementara itu tarif masuk ke lokasi wisata Napal Jungur itu Rp3.000 per orang, ya, baik hari libur maupun tidak. Sementara salah satu pengunjung lainnya, Wita, mengatakan fasilitas di kawasan wisata Napal Jungur ini sudah cukup memadai untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Akses jalan menuju lokasi juga ini tergolong baik dan tingkat keamanan di lokasi didukung oleh pemuda setempat. Meski kondisi air sungai relatif tidak terlalu dalam sehingga cocok untuk anak-anak dan tetap harus diawasi oleh orang tua ya. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.
1: Nelayan asing makin berani menjarah ikan.
2: Wey, serius banget sih.
3: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
2: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
3: Harus dong, perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
2: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya, aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
3: Makan aja yang dipikirin.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Wololah bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Loholondalo, tahun 2008 dunia perfilman Indonesia pernah menjadi perhatian dengan dirilisnya film berjudul Laskar Pelangi. Film yang diangkat dari novel karya Andrea Hirata itu, Sahabat Budaya, bercerita tentang perjuangan anak-anak di Pulau Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong. Ketika film dirilis, lokasi syuting berupa pantai dengan bebatuan yang indah ini jadi salah satu daya tarik wisata hingga saat ini. Pantai ini bernama Pantai Tanjung Tinggi, berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Nah, untuk menuju ke lokasi pantai ini, Sahabat Budaya dari pusat kota di kawasan Bundaran Satam, Kabupaten Belitung, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit menggunakan kendaraan. Ketika tiba di lokasi Pantai Laskar Pelangi, pengunjung ini akan langsung disambut dengan pemandangan bebatuan yang tinggi dan menutupi pemandangan pantai dari luar. Terdapat satu penanda di depan pantai yang bertuliskan bahwa pantai ini menjadi lokasi syuting film Laskar Pelangi. Batuan granit dengan tinggi yang bervariasi menghiasi pinggiran pantai dan menjadi pemandangan khas dari wisata pantai. Di samping itu juga, Sahabat Budaya, terdapat pantai dengan pasir putih dan lembut serta pinggiran laut yang jadi tempat pengunjung bermain. Berjarak kurang dari 100 meter dari lokasi pertama, terdapat hamparan pantai yang tidak kalah indahnya. Nah, di lokasi ini banyak wisatawan yang berenang dan bermain di pantai atau hanya sekadar berfoto bersama keluarga dan juga kerabat.

0: Jelas tak ada yang istimewa dari rumah berwarna putih sederhana di pinggir Danau Limboto. Rupanya, rumah itu adalah salah satu cagar budaya penting di Gorontalo yang merekam jejak Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daar, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya. Tercatat, Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada tahun 1951 dan kembali lagi pada tahun 1957.
1: Namun waktu itu beliau masih terkendala dengan teknis salah satunya karena beliau menggunakan pesawat yang manual, roda manual begitu, sementara kan di Gorontalo tahun 50 belum ada landasan pacu ya. Jadi endingnya di pending sampai dengan tahun 51. Kemudian di pending di tahun 51, dan 51 kan Gorontalo juga masih belum punya landasan pacu, dan itulah kenapa kemudian beliau memilih Danau Limboto begitu. Sebetulnya untuk pendaratan di Danau Limboto sendiri itu kan menggunakan pesawat amfibi. Nah, dan ternyata tidak hanya Gorontalo saja yang waktu itu istilahnya menggunakan media air untuk mendarat. Jadi kayak misal di Maluku itu juga beliau hampir semua menggunakan media air untuk mendarat. Jadi memang
0: rute perjalanan Soekarno ke Indonesia Timur terbilang cukup panjang. Bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Ambon, Manado, Ternate, dan pada tanggal 20 November 1951 mendaratkan pesawatnya ke Gorontalo. Kunjungan Presiden Soekarno ke wilayah Maluku dan Sulawesi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tak hanya bagi Presiden, namun juga bagi kru pesawat, mengingat kondisi geografis wilayah ini terbilang sulit untuk dijajali pesawat. Waktu itu, hanya pesawat jenis amfibi Catalina Amboina yang memungkinkan melakukan pendaratan di atas air. Presiden dan rombongan dalam catatan arsip nasional disebutkan dijemput oleh rakyat Indonesia di tengah Danau Limboto dengan menggunakan sebuah rakit atau yang dalam bahasa Gorontalo disebut
2: heita. Banyak masyarakat yang menunggu kedatangan beliau pada saat itu dengan berbagai macam, misalnya ada musik bambu apa semua itu cerita orang-orang, ya cerita orang-orang dulu itu yang sempat melihat langsung itu. Baru beliau itu dijemput dengan perahu yang namanya Heita kalau bahasa Gorontalo, dibawa, baru beliau dibawa ke jembatan itu, pendaratan itu.
3: Indonesia merdeka!
1: Dari darat ini kemudian beliau langsung disambut oleh reskor resident koordinator Pak Naniwar Tabone waktu itu, dan langsung dibawa ke Tanah Lapang, tapi sekarang masyarakat lebih kenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nah, ada yang unik di sini karena dari foto yang kami temukan itu kan terlihat bahwa ada banyak sekali masyarakat yang memenuhi Lapangan Taruna Remaja. Terus yang hadir saat itu ternyata tidak hanya masyarakat kota Gorontalo saja, tapi masyarakat dari sekitaran Teluk Tomini. Itu bahkan ada yang sudah datang jauh-jauh hari hanya untuk lihat Presiden.
4: Berarti informasi kedatangan Soekarno ini sudah tersebar sebelumnya gitu ya?
1: Harusnya iya.
4: Karena dengan melihat

0: Dari Danau Limboto hingga ibu kota, banyak penduduk termasuk para perempuan yang menggunakan tudung kepala atau dalam bahasa Gorontalo disebut peleuto, berjajar menyambut presiden.
1: Melaksanakan rapat raksasa ya, tapi kalau rapat raksasa itu lebih ke semacam

0: kayak mungkin pertemuan besar dengan rakyat, beliau di sana berpidato, kemudian memberikan wejangan-wejangan begitu.
1: Selepas menghadiri rapat raksasa di alun-alun kota atau yang kita kenal sekarang Lapangan Taruna Remaja, Presiden Soekarno didampingi Nani Wartabone menuju kediaman Presiden Koordinator Wartabone yang saat ini kita kenal dengan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.
0: Jadi itu agenda ke yang saat di Rumah Presiden Koordinator Nani Wartabone, sekarang yang jadi Rumah Dinas Wali Kota ya, Wali Kota. Ya, jadi beliau memang diceritakan dari Lapangan Taruna atau Tanah Lapang saat itu sorenya beliau langsung diajak ke rumah Reskor Nani Wartabone dan beliau menginap di sana memang, bermalam di sana selama satu malam. Dan di rumah itu juga dilaksanakan semacam apa ya, jamuan begitu ya, jamuan makan malam, di sana ada pertunjukan-pertunjukan tari segala itu. Jadi memang betul itu karena beliau menginap di sana.
1: Dari catatan literasi Arsip Nasional menyebut, Presiden Soekarno keesokan harinya bersama Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan para tokoh politik, kepala dinas, dan para pemuda sekolah menengah setempat melakukan rapat umum di gedung bioskop Ideal. Dan pada esok hari, Presiden bersama rombongan bertolak menuju Poso.
0: Kan dua hari satu malam. Jadi beliau datang di tanggal 20 November 1951, kurang lebih jam 1 siang. Itu dari Limboto ke Tanah Lapang, terus sorenya ke rumah wali kota. Nah, besoknya di tanggal 21 November tahun 1951 itu beliau ada agenda yang namanya rapat umum. Jadi rapat umum ini sifatnya lebih tertutup daripada rapat raksasa yang di Tanah Lapang. Itu hanya dihadiri oleh rapat umum ini hanya dihadiri oleh misalnya tokoh-tokoh politik, pemuda seperti itu dan beberapa kepala dinas. Jadi memang sifatnya lebih tertutup. Tapi untuk apa yang beliau bahas di situ itu kami belum dapat informasi terlalu jauh begitu ya. Hanya yang saya dapat dan dengan teman-teman memang itu yang rapat umum itu memang beliau juga sempat menyampaikan wejangan-wejangan pidato ya seputar dengan nasionalisme dan penguatan bahwa perjuangan kita belum selesai.
2: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia untuk...
1: Dipilihnya Gorontalo sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh Presiden Soekarno tentu saja tidak bisa terlepas dari keistimewaan daerah ini. Peristiwa heroik 23 Januari 1942 yang membuktikan bahwa nasionalisme di Gorontalo telah hadir sejak awal, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejatinya, bangunan rumah peninggalan Belanda di tepi Danau Limboto menjadi saksi sejarah yang kini bisa dikunjungi oleh masyarakat setiap saat.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sambat budaya lo lo lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamu 55 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara siang di hari ini Ahad 13 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat budaya. Jangan dulu beranjak dari ruang dengar Anda karena setelah ini akan hadir menemani Anda di Mahaya Rahma untuk Nusantara sore nanti. Watiati anjain mohindupo, insyaallah itu polimodonggaya. Selamat menikmati hari libur Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gagah sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentarik di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo, sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tuhupo, berlokasi di Sungai Tuhupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
2: Saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
2: Bapak sudah ke Bukit Kubah di atas?
6: Belum. Ya, saya kan tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius lah, sangat luar biasa ya. Dari Kabupaten Goa.
2: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Ren bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa tiba di desa Bubohu ini?
7: Pertama
2: karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu.
7: Makasih Bu.
2: Iya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa Adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
8: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri. Harus pakaiannya rapi. Seperti itu.
2: Perempuan harus berhijab.
8: Iya.
2: Oh, oke. Begitu pun dengan laki-laki.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas desa adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi seperti penuturan Ibu Wiwin, warga desa Bubohu.
9: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak, sebelumnya cuma sedikit 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan mau bikin Kolombengi, semoga sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
1: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
10: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
1: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
11: Permisi Pak.
12: Mari Ibu.
11: Iya. Nah saya mau otw ke kubah emas nih Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
12: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
11: Oke.
12: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
11: 2 menit perjalanan. Iya. Nah di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
12: Nah ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya tulisan hari yang unik di
11: kalender raksasa katanya Pak ya.
12: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
11: Oke. Okay.
12: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
11: Dari yang lain ya.
12: Dari yang lain yang dari cara umumnya.
11: Nah dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
1: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Wali Mamas.
13: Lala memang ada naik kemari di Masjid Wali Mamas ini. Boh, alhamdulillah ternampakku sedikit pemandangan. Langsung hilang lala Pak. Gagah sekali, banyak burung. Juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta.
14: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah dan Masya Allah hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Minggu 13 September 2026 Nusantara Sore sampai jam 7 malam nantinya.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa baking orang kreatif.

0: RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athuhul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

kisah singgah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya.

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan

0: Ya, sahabat budaya Koni Maria, Mama Hit Merah Batahang Binci hadir di sore hari ini, dan sahabat budaya pastinya Tata Rahma terus menemani sahabat budaya, dan insya Allah sampai jam 7 malam nanti ya sahabat budaya. Saat ini kita ada di Jejak Nusantara seperti biasanya, dan pastinya untuk Jejak Nusantara Tata Rahma akan berbagi seputar informasi Nusantara untuk sahabat budaya. Tapi sebentar dulu, Tata Rahma mau lewatin dulu yang berikut ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz.

Iya, sahabat budaya kita di Jejak Nusantara untuk hari ini. Nah, untuk hari ini ya sahabat budaya, Tata Ama masih punya informasi. Kalau kemarin memang Tata Ama kasih informasi seputar yang dari daerah Gorontalo gitu kan. Nah, ini masih juga dari daerah kita, dari daerah Gorontalo. Jadi mandi Safar Atinggola, yaitu tradisi sungai dari Gorontalo yang bertahan dari generasi ke generasinya sahabat budaya. Jadi mandi Safar Atinggola di berbagai sudut Nusantara pastinya ya, keberadaan sungai tidak sekedar dimaknai sebagai fenomena bentang alam atau sumber daya air mata, air apa ya, daya air semata gitu. Bukan air mata Rahma. Jadi sungai ini adalah panggung kehidupan ya. Pusat interaksi sosial juga sekaligus wahana sakral gitu yang menyimpan memori kebudayaan masyarakatnya. Nah, salah satu manifestasi paling nyata dari pertautan antara lanskap sungai dan spiritualitas

wilayah. Nah, sahabat budaya, Kecamatan Tinggola ini menduduki posisi historis yang sangat strategis dalam lanskap kebudayaan Gorontalo Utara ya, dan di kawasan ini memendam jejak peradaban yang berakar dari masa Kerajaan Tinggola, di mana adat-adat, norma sosial, ajaran keagamaan saling berkelindan membentuk karakter masyarakat yang religius namun tetap juga memegang teguh identitas leluhur. Nah, berbagai catatan sejarah dan kesaksian lisan menunjukkan bahwa mandi safar mula-mula dipraktikkan di lingkungan istana dan kerabat Kerajaan Tinggola gitu. Seiring melintasi waktu, ritus sakral ini perlahan melebur dalam kehidupan rakyat ya. Rakyat jelata bertransformasi juga menjadi kegiatan tahunan yang menyatukan seluruh strata sosial, sahabat budaya. Nah, penamaan tradisi ini, sahabat budaya, berpijak pada waktu pelaksanaannya yang mengacu pada bulan Safar dan kalender Hijriah. Jadi secara kultural, perhelatan puncak festival mandi Safar umumnya dipusatkan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, yaitu atau namanya Rabu Pungkasan, sahabat budaya. Nah, bagi masyarakat pendukungnya, mandi safar ini dipahami sebagai simbol pembersihan diri secara ikhtiar spiritual gitu, untuk memohon keselamatan serta doa bersama agar daerah mereka terhindar dari mara bahaya, musibah, juga penyakit. Nah, aktivitas basah-basahan di sungai tidak diartikan sebagai tindakan pembersihan fisik semata juga ya. Melainkan juga permohonan, ada permohonan perlindungan kepada Sang Maha Kuasa. Sahabat budaya, dalam konstelasi geografis dan kultural Tinggola, Sungai Andagile yang melintasi desa Buata memegang peranan yang sangat sentral ya. Jadi sungai ini bukan sekedar saluran air alami gitu, melainkan wahana penampung ingatan kultural dan pelaksanaan puncak ritus mandi safar. Elemen air diposisikan sebagai simbol penyucian, kesucian, dan pembaruan semangat hidup. Nah, pada hari pelaksanaan, tepi dan aliran sungai Andagile itu dipadati oleh ribuan warga, sahabat budaya, yang larut dalam ketaziman doa ya. Ya, sebelum akhirnya menyeburkan diri bersama-sama ke dalam aliran air sungai. Nah, pemanfaatan sungai Andagile yang berlangsung secara konsisten dari generasi ke generasi itu menjadikan ruang alam ini bertransformasi menjadi site of memory atau situs ingatan ya. Jadi sungai menjadi saksi bisu bagaimana interaksi antar alam spiritual dan manusia di Tinggola dirajut secara harmonis.

0: Riana Putri dengan era Singa Melayu. Kita lanjut kembali di Jejak Nusantara Sahabat Budaya seputar Mandi Safar Atinggola ya. Iya, Sahabat Budaya. Nah, Mandi Safar. Iya, Mandi Safar Atinggola bukan sekedar aksi mandi massal di sungai tanpa makna, Sahabat Budaya. Jadi rangkaian perhelatan ini disusun melalui tahapan-tahapan prosesi sakral yang melibatkan sinergi dari berbagai elemen masyarakat. Dan rangkaian ritual umumnya itu dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, terus ada zikir juga, ada penataan niat dan doa keselamatan bersama yang dipimpin oleh para ulama gitu, Sahabat Budaya. Dan setelah prosesi spiritual rampung, Sahabat Budaya, di area tepi sungai gitu, seluruh masyarakat kemudian turun ke air untuk melaksanakan ritual mandi bersama. Dan usai ritual penyucian acara ini kerap dilanjutkan dengan tradisi mangan bareng atau makan bersama ya di sepanjang pinggiran sungai, Sahabat Budaya. Dan akan juga membuktikan bahwa Mandi Safar ini merupakan juga paket kebudayaan yang utuh yang bermula dari hubungan transendental dengan Tuhan, dilanjutkan dengan harmoni bersama alam, dan diakhiri dengan penguatan persaudaraan antara sesama manusianya. Nah, salah satu keunikan paling menonjol dari Mandi Safar Atinggola adalah hadirnya kolaborasi yang selaras antara tokoh adat atau yang biasa disebut dengan bate dan tokoh agama atau yang biasa disebut kadi atau imam gitu ya. Jadi kehadiran kedua pilar ini menjadi bukti nyata dari integrasi filosofi Gorontalo yang tersohor, yaitu adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, yaitu adat bertumpu pada hukum agama dan hukum agama bertumpu pada Al-Quran, Sahabat Budaya. Dan tokoh adat tidak bertindak juga menjaga keautentikan tata cara, simbol-simbol kearifan lokal dan urutan prosesi yang diwariskan leluhur kerajaan Atinggola ya. Sementara itu tokoh agama juga mengarahkan bagian-bagian doa, pembacaan zikirnya, dan kepastian bahwa pelaksanaan ritual tetap berada dalam kaidah-kaidah keagamaan. Jadi dinamika dan diskursus mengenai tata cara ritual ini dari sudut pandang fikih Islam itu justru, Sahabat Budaya, semakin memperkaya kedalaman tradisi Mandi Safar. Dan tradisi ini terbukti menjadi ruang dialog yang hidup, yang dinamis, yang matang gitu dalam mempertemukan ekspresi lokalitas dengan nilai-nilai keagamaan.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Oke, anak cucu Maluku, rindu Maluku dari Arlestita, sahabat budaya. Nah, kita lanjut kembali untuk jejak Nusantara seputar Safar Atinggola, Mandi Safar Atinggola. Iya, sahabat budaya. Jadi di tengah derasnya arus modernisasi dan individualisme yang dipicu oleh dominasi teknologi digital, Mandi Safar Atinggola hadir sebagai penawar rasa asing, sahabat budaya. Jadi tradisi ini pastinya juga menyediakan ruang fisik bagi masyarakat untuk berjumpa, bertegur sapa, dan saling merangkul secara nyata. Dan di sepanjang aliran sungai Andagile, sekat-sekat status sosial, usia, dan jabatan melebur seketika. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, tokoh adat hingga pejabat pemerintah berdiri sejajar, basah kuyup dalam kehangatan kebersamaan. Dan sahabat budaya, penggunaan media air dalam tradisi Mandi Safar Atinggola ini sejalan dengan kebudayaan bahari dan sungai di Nusantara. Air dipandang sebagai elemen kehidupan primer yang memiliki kekuatan penyucian, penyembuhan, dan juga pembaruan. Nah, di Atinggola, ekspresi kebudayaan ini terikat kuat dengan dua bentang alam utamanya, yaitu aliran sungai Andagile dan pesisir pantai Minanga. Nah, kombinasi sungai dan laut ini pastinya sahabat budaya menegaskan karakter geokultural masyarakat Atinggola yang senantiasa hidup berdampingan secara harmonis dengan ekosistem air. Mandi Safar Atinggola pada akhirnya adalah sebuah fragmen kebudayaan yang amat indah dari Gorontalo Utara. Ia menceritakan kisah tentang air, ketakwaan kepada sang pencipta, penghormatan kepada leluhur, serta semangat persatuan sebuah komunitas. Jadi penetapan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2023 menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal yang dirawat di ceruk-ceruk daerah memiliki nilai universal yang memperkuat kebudayaan nasional. Perintinya Mandi Safar Atinggola adalah tradisi khas masyarakat Gorontalo Utara yang berhasil menyatukan dimensi adat, keagamaan, kelestarian alam, dan solidaritas sosial dalam satu jalinan harmoni. Jadi berpusat di Sungai Andagile dan kawasan sekitarnya, tradisi ini memanfaatkan elemen air sebagai simbol penyucian spiritual sekaligus juga pengikat kebersamaan warga. Dan transformasi Mandi Safar dari ritual lokal Kerajaan Atinggola menjadi perhelatan festival budaya nasional itu membuktikan fleksibilitas dan daya tahan tradisi ini dalam merespon arus zaman, sahabat budaya. Selain menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, perhelatan ini terbukti ampuh merawat kohesi sosial dan kesadaran ekologi, sahabat budaya. Nah, pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2023 ini membawa tanggung jawab besar untuk terus menjaga keseimbangan antara komersialisasi pariwisata dan keautentikan nilai sakral. Melalui peran aktif generasi muda, tokoh adat, pemerintah, Sungai Andagile akan terus menjadi saksi abadi bagaimana sejarah, doa, identitas kebudayaan Atinggola diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, sahabat budaya, pastinya untuk jejak Nusantara mencukupkan dengan Mandi Safar Atinggola, tradisi sungai dari Gorontalo yang bertahan dari generasi ke generasi. Insyaallah ya sahabat budaya, kita masih akan berbagi informasi lagi seputar di jejak Nusantara ini besok-besok insyaallah, dan insyaallah juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Iya, Tata Rama akan terus menemani sahabat budaya dan selamat menikmati sorenya, weekendnya pastinya.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan terompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Kibakutai.
5: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa. Tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Rasa sukalah sahabat budaya. Frisly Niki Zulu hadir di sore hari ini. Lagi ngapain aja sore-sore begini, Pak, Bu, ya? Pastinya juga lagi pada persiapan gitu ya, biar besok pagi nggak banyak yang bikin pusing kepala, nggak ribet gitu, sahabat budaya. Jadi baiknya juga memang seperti itu. Biasa kan kalau pagi, apalagi Senin pagi itu, waduh, subhanallah, di keribetan pagi itu pasti ngurusin anak sekolah, ngurusin si bapak ke kantor. Jadi ada baiknya kita orang persiapkan juga hari ini gitu ya. Ya sebagian-sebagian lah sahabat budaya, walaupun memang gak semuanya harus dipersiapkan hari ini. Minimal mau dimasak besok udah dipikirin, besok setelah subuh saya masak apa, bajunya udah distrika apa belum, begitu. Ya udah distrika aja sahabat budaya. Jadi besok tidak terlalu, kelabakan kesana kemari dengan urusan-urusan yang Senin pagi gitu ya. Pokoknya semangat buat Bu Ibu ya, buat Bapak-bapak juga mungkin yang lagi santai di rumah, mungkin bisa olahraga sedikit ya, ajak anak-anak jalan di di seputaran. Nah, itu juga bisa jadi satu hal yang bisa membahagiakan anak-anak kita. Oke, update informasi untuk pagi. Sore hari ini. Karhutlah sungai ya, air capai 20 hektar. Jadi tim gabungan terus melakukan pendinginan sahabat budaya. Jadi karena kebakaran hutan dan lahan di desa Sungai Aur Muaro Jambi diperkirakan mencapai 20 hektar. Jadi tim gabungan itu terus melakukan pemadaman dan pendinginan juga ya, untuk mencegah titik api kembali muncul. Dan penanganan pada Minggu 13 September 2026 dipimpin Kar Ops Polda Jambi Kombes Pol Vindra Rivianto, dan ia didampingi dan Satbrimob Kombes Pol Budi Hidayat dan Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Nurmansyah. Nah, sahabat budaya, penanganan karhutlah harus dilakukan secara cepat, terukur dan terpadu ya. Jadi seluruh personel juga terus bergerak bersama instansi terkait memastikan api tidak kembali meluas. Jadi sebelum menuju Sungai Aur, rombongan itu juga memeriksa kesiapan peralatan di Posko Manggala Agni Kecamatan Berbak, dan posko tersebut juga berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi titik pengecekan sarana penanganan karhutlah.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
6: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
3: Maaf ya, Mbah.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, hala kita sahabat dunia mencukupkan untuk menyanyi untuk sore hari ini ya. Kita akan lanjut terus sampai di jam 7 malam nantinya. Selamat menikmati sore Anda dan semangat terus yang lagi mendengarkan program 4 Gorontalo. Gorontalo mengudara
1: melalui dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: buat juga lah, ah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Ayah, ibu, kalian di mana?
3: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, salatun salawat dari Nisha Sabian, saya cukupkan. Dan saat ini kita akan bersama dengan program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Dan seperti biasa, sahabat budaya, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Di semua benua di dunia, hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Pendengar muslimin muslimah, terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya seperti Suawa, Kabila, Tapalimboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Wilayah Bone Pantai dan Suat Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolioto dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit, dari pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah.

Anda menantikan waktu maghrib sore ini. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Muzadilah, dimulai dari ayat 11, dibacakan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Maghrib.
1: Selanjutnya kita ikuti penyampaian risalah Maghrib disampaikan oleh Muhammad Juprianto IKSH dalam judul Tanggung Jawab Moral Umat dalam Mendukung Green Economy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: minallah dan hubungan manusia dengan sesama serta alam sekitar hablum minan nas dan hablum minal alam. Sebagai khalifah yang memimpin di bumi, manusia dibebani tanggung jawab moral yang besar. Bumi ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan titipan yang harus dijaga kelangsungan hidupnya untuk generasi mendatang. Dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam berasal dari ulah manusia sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban moral kita untuk memperbaiki keadaan ini. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita mengenal istilah green economy atau ekonomi hijau. Secara sederhana, ekonomi hijau adalah sistem perekonomian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip maslahah, kemaslahatan, dan larangan melakukan ifsad, rusakan. Bagaimana bentuk tanggung jawab moral umat Islam dalam mendukung green economy atau ekonomi hijau ini? Yang pertama, menghentikan pemborosan dan pola konsumsi berlebihan, israf. Islam melarang keras sikap israf, berlebihan, dan tafzir pemborosan. Gaya hidup konsumtif yang menghasilkan sampah berlebih dan boros energi adalah bentuk ketidakadilan terhadap alam. Mendukung ekonomi hijau berarti kita mulai bijak dalam menggunakan energi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, menjaga keseimbangan sumber daya alam. Rasulullah adalah pelopor konservasi lingkungan. Beliau melarang umatnya membuang air sembarangan, meskipun berada di sungai yang mengalir. Beliau juga menganjurkan menanam pohon. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, La yaghrisul muslimu arsan fayakula minhu insanu wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung, manusia, atau hewan memakannya kecuali itu bernilai sedekah baginya. Memelihara lingkungan dan mendukung bisnis yang ramah lingkungan adalah investasi amal jariah. Yang ketiga, mendukung bisnis dan investasi yang etis, halalan toiban. Ekonomi hijau menuntut peralihan dari energi kotor ke energi terbarukan, serta dari industri yang merusak lingkungan ke usaha yang berkelanjutan. Sebagai konsumen dan pelaku ekonomi, umat Islam harus memilih produk, lembaga keuangan, dan sistem perdagangan yang mendukung kelestarian alam. Mencari rezeki tidak boleh menghalalkan cara yang merusak bumi. Pendengar yang berbahagia, menjaga bumi bukanlah pilihan, melainkan bagian dari keimanan untuk memperbaiki kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Mulailah dari hal kecil di rumah tangga kita, menanam tanaman hijau, menghemat listrik dan air, serta mengelola sampah dengan baik. Marilah kita merenungkan kembali bahwa amal kebaikan kita tidak hanya diukur dari beberapa banyak ibadah ritual yang kita lakukan, tetapi juga dari beberapa besar manfaat yang kita berikan kepada alam dan sesama makhluk hidup. Bumi yang sehat adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

jodoh. Oke, waktunya kita orang santai dulu semalam Senin. Nikmati malamnya dengan nyaman, dengan tenang. Jangan stres berpikir pekerjaan besok ya. Biasa kalau semalam Senin itu agak-agak bagaimana begitu ya. Pokoknya rapikan sedikit yang perlu kita orang rapikan, kita orang harus sediakan biar tidak kelabakan juga besok paginya. Pokoknya siapkan DP keperluan kerja juga. Selalu kita orang pastinya harus istirahatnya lebih awal, sahabat budaya ya. Jadi besok insya Allah kita orang sudah kembali beraktivitas, kita orang badan fit, kita orang pikiran juga fresh gitu ya. Makanya jangan stres, sahabat budaya. Pertama punya update informasi untuk malam hari ini, sahabat budaya. Kemenhub dalami dugaan pidana kebakaran Bromo. Jadi di sini sahabat budaya, Kementerian Kehutanan atau Kemenhub itu mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo, Jawa Timur. Jadi pihak Kemenhub ini bahkan melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran. Dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengatakan pendalaman dilakukan berbasis fakta lapangan dan kajian ilmiah. Hal ini juga diperlukan ya sahabat budaya untuk memastikan setiap proses hukum itu memiliki dasar bukti yang kuat. Dan Kemenhub juga membentuk tim khusus bersama sejumlah pihak untuk melakukan verifikasi lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengungkap penyebab kebakarannya serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Nah, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku bagi itu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Baik, sahabat budaya, menit ke-51 melintas dari pukul 18 saat ini di studio kami. Hadir Vicky Salamor dan juga Frisky Niki Zulu, cerita indah. Ya, semoga malam ini juga punya cerita indah ya kita semuanya. Ya, untuk bisa dikenang ya, dikenang yang baik-baik, gak usah yang jelek-jelek, gak usah diingat. Skip aja, Bu. Oke, sahabat budaya, tetap mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya, nanti insya Allah ada T.E. Ngafani yang akan menemani sahabat budaya sampai jam 12 malam nanti. Amma pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati malam Anda.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mengotot atau mengodlah A yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.
2: Dari sahabat Jabir, bahwa Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis, kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya, mengutato mengudlaan. Kembali malam ini, Tia Ngafani menemani sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti. Harapan semuanya sehat, yang kurang sehat kita doain, semoga cepat sembuh ya. Masih tetap di Pelangi Nusantara malam hari ini, Tia Ngafani temani dengan lagu-lagu Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mengota atau mengudla, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kembali malam hari ini, sahabat budaya, kita dengan beberapa informasi yang coba ingin hadirkan untuk menemani sahabat budaya semuanya. Kalau kali ini, sahabat budaya, info yang ingin rangkum dari rri.co.id, gempa bumi magnitudo 4,0 itu melanda Manggarai NTT. Guncangan terjadi pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat di hari ini. Bahkan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa itu berada di koordinat 8.20 LS dan 120,45 bintang timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Bahkan diketahui pusat gempa berada di 45 km utara laut, kedalamannya tercatat 25 km di bawah permukaan. Jadi informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Sahabat budaya, mengota atau mengodlaat, ingat lanjut lagi malam hari ini dengan lagu-lagu Nusantara menemani sahabat budaya semuanya yang tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

yang salah, tapi beta cuma bataman dari sini buat semua sahabat budaya dengan lagu tadi, lagu dari Mita Talahatu ya. Terus bersama dengan Pro 4 RR di Gorontalo. Sahabat budaya, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengangkat kembali warisan musik tradisional Tonggobi. Musik tradisional Tonggobi melalui ajang Gorontalo Karnaval Karao. Mengikuti GKK 2026 sebagai peserta nomor 30, Sekretariat DPRD mengusung konsep Tonggobi Tobandayo Molanggota dengan tema Ritme Hulondalo Harmoni Warisan Gorontalo. Konsep ini sahabat budaya dipilih untuk memperkenalkan kembali Tonggobi, alat musik tradisional Gorontalo yang sebelumnya itu lebih dikenal dengan nama Polo Palo. Dalam tradisi masyarakat masa lalu, alat musik ini juga dikenal dengan sebutan Tonggo-Tonggo Hemopo Bibi. Jadi Tonggobi tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan. Pada masa lalu, permainan Tonggobi ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang dipertandingkan antar sesama warga. Dalam tradisi, masyarakat membangun menara atau pondok tinggi dari bambu di tengah lapangan sebagai tempat peserta memainkan Tonggobi. Sementara itu, juri melakukan penilaian dari atas gunung atau bukit di sekitar lokasi. Jadi tradisi ini mencerminkan kreativitas dan semangat kompetisi masyarakat sekaligus memperlihatkan nilai kebersamaan, sportivitas, gotong royong, juga silaturahmi. Jadi Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan keikutsertaan dalam GKK 2026 menjadi bagian dari dukungan terhadap pelestarian budaya daerah.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga semikir. Ya, yang kedua tanalayu. Yeah. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, yeah, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan, atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ah, kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

Baik, sahabat budaya, mongot atau mongo dula, fenomena kilatan cahaya yang disertai dentuman dan getaran misterius terjadi di Gorontalo di hari Sabtu kemarin. Peristiwa yang dirasakan sejumlah warga ini sampai masih menjadi tanda tanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui stasiun geofisika Gorontalo memastikan adanya getaran yang terekam oleh alat seismograf, namun belum dapat memastikan sumber fenomena ini. Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Andri Wijaya Bidang, kepada RRI menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima masyarakat, getaran dirasakan sekitar pukul 00.15 hingga 00.20. Menurut Andri, BMKG memiliki seismometer atau seismograf yang berfungsi mendeteksi getaran kuat. Berdasarkan laporan masyarakat, pada waktu tersebut warga yang sedang tertidur lelap atau masih melakukan aktivitas dapat merasakan getaran. Memang kalau dari stasiun BMKG itu memiliki seismometer atau seismograf yang mendeteksi getaran kuat. Nah, kebetulan berdasarkan info dari masyarakat bahwa jam 00 sekitar 00.15 sampai 20 menit itu merasakan getaran. Getaran ini apabila disederhanakan dalam skala MMI atau Modified Mercalli Intensity itu berada pada kisaran 2 sampai 3 MMI. Getaran dengan intensitas ini memang tidak tergolong besar, namun tetap dapat dirasakan oleh masyarakat yang sedang beraktivitas. Audita sahabat budaya, masih tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, dengan masih temani semuanya malam hari ini.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, mungut atau mungudula dari Indonesia. Ternyata katanya Indonesia itu memiliki total 127 gunung api yang masih aktif sampai saat ini. Ada sebanyak 69 gunung, diantaranya ini masih terpantau secara intensif. Dari ratusan gunung ini ada beberapa nama terdengar familiar sebab memiliki sejarah letusan yang panjang. 5 di antaranya sahabat budaya itu berada pada status siaga atau level 3. Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia. Berdasarkan laman magma Indonesia Kementerian ESDM, saat ini statusnya berada pada siaga level 3. Merapi memiliki riwayat letusan yang cukup banyak dengan letusan paling dahsyat terjadi di tahun 2010. Status gunung mulai dinaikkan menjadi waspada atau level 2 pada 20 September dan perlahan status kesiagaannya terus meningkat. Gempa vulkanik juga mulai terasa dan terasa secara berulang. Letusan pertama terjadi di 26 Oktober dengan letusan eksplosif yang membawa awan panas. Puncak letusan terjadi di 4-5 November dengan aliran awan panas yang mencapai radius 15 km dari puncak gunung. Ini menjadi erupsi terbesar yang terjadi di satu abad terakhir dan menelan hingga 386 korban jiwa. Museum Gunung Merapi mencatat gunung ini sudah meletus lebih dari 80 kali sejak tahun 1600-an dan rata-rata meletus setiap 4 tahun sekali. Terus ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga sahabat budaya, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, juga ada Gunung Semeru di Jawa Timur, juga Gunung Anak Krakatau di Lampung sahabat budaya. Jadi kalau gunung

0: dari tahun ya, pada tahun 1883. Jadi induk gunung ini, Gunung Krakatau meletus hebat hingga menyebabkan sebagian besar gunung runtuh dan lenyap sahabat budaya Mengotato Mengodula A.
1: FM 95,1 MHz.

56 menit dari jam 20 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu lagi ya sebelum kita mau ke drama. Masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo Sahabat Budaya, Mutato Mengodola A. Dan kali ini kita lanjut, kita ke lagu daerah kita sendiri ya. Kita ke lagu daerah Gorontalo Sahabat Budaya, Mutato Mengodola A, untuk menemani semuanya yang tetap semangat di dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

kau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu. Hanyalah waktu, dan biarlah Tuhan yang akan menemukan kita untuk bersama kembali.

0: Sahabat budaya, mengutak temu kedua di jam 21 sudah lewat 2 menit. Malam ini kita akan sama-sama dengan satu legenda. Legenda dengan judul Sumpah Hemuto.
1: Uti-uti, pegaga ini danau kalau orang lihat dari atas benteng tanah, he?
2: Iyo, itu DP danau. Sejarah kau tahu.
1: Aduh Uti, jangankan DP sejarah Danau Limboto. Pelajaran di sekolah saja kita perapor semua merah.
2: Makanya dengar-dengar sejarah seperti cerita Danau Limboto. Dengar enggak?
1: Gue, rupa serius ini. Coba mana kuki sabongi dulu.
2: Aduh, conapa? Begini DP cerita.
3: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo, legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo. Hemuto diperankan oleh Taufik Ertalalu. Patayama sebagai ayah Hemuto diperankan oleh Aril Susanto. Pateda Hulawa diperankan oleh Ran. Ibu diperankan oleh Risna Husain. Putri Kayangan Bui Bungale. Eka, Putri Kayangan Bui Dalahu. Indah, Putri Kayangan Bui Bindela. Yulan dan Putri Kayangan Wali diperankan oleh Diandra. Laikiki atau adik laki-laki diperankan oleh Rahman Saleh. Sebagai figuran, Bagas dan Eza. Pengantar cerita, Imran Yahya. Teknik dan montase, Rifani Polapa. Dan sutradara, Raimanto Jaini.

0: Awal kisah, nampak titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain, titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan yang hendak turun mencari tempat untuk mandi.
1: Maile, tunggu dulu. Coba lihat di balik pohon sana. Sepertinya, orang belum pernah pergi di sana, Am. Jaga sekali, Abah.
2: Iya ya, ada apa di sana?
0: Tak lama kemudian, ketika bidadari turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
2: Wow, indahnya tempat ini.
1: Cinta membahana badai. Ternyata kau datang di sini tidak sia-sia juga toh.
2: Iya Sup, kita juga suka ini pohon, gagak uang. Iya, tapi aku yang duluan dapat, jadi aku yang punya.
1: Apa kau bilang? Siapa yang mengajak kalian ke sini? Aku kan? Nah, berarti pohon ini aku yang punya.
2: Weh, coba kalian lihat. Pohon ini cantik buai. Sama cantiknya dengan aku.
1: Aku olok cantik.
2: Iyo, kau cantik. Tapi pohon yang cocok buat kau, itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal dengan indera keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
3: Hai, putri kayangan! Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian. Yang di atas sana, Timbu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Timbu Ibindela. Dan di sebelah barat, Timbu Idalahu. Dan kalian harus tahu, sebelum kalian semua berada di sini, akulah yang pertama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu. Dan mulai dari akar, batang dan ranting pohon itu, telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke tempat kalian sebenarnya. Ini adalah alam manusia. Pergilah, tempat kalian di kayangan.
2: Hei Pateda Hulawa, kami-kami ini sudah lama di sini. Sementara kau baru datang, berarti pohon ini kami yang punya.
3: Sebaiknya kalian segera pergi sebelum pikiranku berubah.
2: Ih, biasa-biasa saja om, jangan bau urat.
4: Ih, jangan hanya berani kepada wanita om.

0: Beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi putri-putri kayangan. Yang tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.
1: Wah, indah sekali tempat ini. Ada pohon besar lagi. Siapa pemiliknya ya? Hah, aku yang pertama datang dan mendapati pohon ini. Berarti aku pemiliknya. Tapi, bagaimana caranya supaya pohon dan alam yang indah ini benar-benar aku pemiliknya?
2: Hemuto, tebang Jo, tebang saja pohonnya.
1: Apa katamu? Jangan asal bahwa-buaba, jangan asal ngomong. Yang penting pohon ini jadi kita punya.

Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, untuk meminta haknya agar mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa. Apapun yang terjadi, Papa mau kasih atau tidak, wilayah yang ada di bagian selatan, termasuk pohon besar itu, semua jadi milik.
1: Hemuto, tunggu. Tunggu dulu. Tidak seharusnya semua kau yang miliki. Deba, sabar dulu.
0: Papa bisa saja berkata apa dan berbuat apa saja. Tapi jangan coba-coba bakore badan.
1: Hemuto, kau ini anakku. Rendahkanlah suaramu di hadapan orang tua. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jika tidak, kesombonganmu itulah yang akan melaknat dan mencelakaimu.
2: Papa, deh sampai lolo. Sudah saja papa. Ini bukan cara penyelesaian masalah dalam keluarga. Ingat papa, openu meputi tulalo, asali dila meputi baya. Biarlah kita kalah, tapi jangan kita malu dengan ulah kita sendiri. Mau taruh di mana orang punya muka? Kakak Hemuto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak gampang. Dan bukan harus dengan bersih tegang, apalagi harus menantang orang tua. Ini bukan kebiasaan patorang pe keluarga. Bicara saja bae-bae. Keluarga kita ini keluarga terhormat. Dan semua orang ini bapak saudara.
3: Hemuto, kelihatannya kau selalu bersih tegang dengan tipa pamu. Delongola, ada apa?
0: Mama, saya tidak menantang pati papa. Pati papa ini tidak bijaksana, tidak adil, sewenang-wenang.
3: Tapi belum tentu tipa papamu itu salah, toh?
0: Mama, olahmu tidak sependapat dengan saya, olah Tia.
3: Nda, tunggu dulu, Hemuto, tunggu. Dengar dulu, apa penjelasan nih papamu?
0: Ah, aku tidak

0: Kalian harus dengar pada keputusanku. Tanah di bagian barat pohon itu milik dari kakak perempuan. Tanah di bagian timur itu milik laki-laki paling bungsu. Dan tanah di sebelah utara pohon itu milik ibu kalian.
1: Dan tanah bagian selatan itu milik Lipa apa kan?
0: Hemuto, Papa belum selesai bicara.
2: Hemuto, selesaikan dulu penjelasan nih Papamu, Uti.
1: Tidak! Aku tidak setuju keputusan Lipapa. Papa tidak adil. Papa hanya memihak kepada yang lain. Lipapa sewenang-wenang terhadap anak. Tidak!
0: Hemuto!

Firasat Patida Hulawa sangat peka terhadap keangkuhan serupa Limutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak dalam air.

0: Wei tatobu ngolo ayu. Podungo hulo mai. Wa utu udu lo mai. Wa ulai olo mai. Hai yang ada di pohon. Dengarlah dan ikutilah permintaanku. Keluarlah dan jadilah.
1: Banyak liang lahat sudah dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksud kata-katamu itu?
1: Hei, kau jadi buaya. Hei, kau jadi ular. Dan kau jadi biawak. Dan kau jadi ikan gabus.
0: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum pernah menjumpai laki-laki sepertimu, Hemuto. Dan aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang untuk mengingatkan kau, jika berbicara, janganlah sembarang, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto.
3: Sekembalinya dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun karena Hemuto berkeras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto anakku, jika mengambil sebuah keputusan, sebaiknya dipertimbangkan. Demikian juga jika engkau bersumpah, Hemuto, ingatlah akibatnya termasuk dirimu sendiri.
1: Aku tidak mau mendengar ucapan li papa. Papa tidak adil terhadap aku. Aku tidak takut. Kalau perlu, kita bertarung sampai akhir hayat.
5: Hemuto, aku ibumu dan dia papamu. Kau jangan jadi anak durhaka. Hemuto, jangan lawan papamu. Jika kau mau, berapa kekuatanmu, akulah tandinganmu.
1: Mama, jangan halangi aku.
5: Diam, jangan bergerak.
4: Hemuto, papa yakin akan kesaktian sumpahmu itu. Jangan bersumpah sembarangan. Sumpah itu pantangan bagi keluarga kita. Ini pasti adalah ulah sumpah Hemuto.
1: Papa, Mama, inilah hasil dari sumpahku. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku segera pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah Limboto. Selamat tinggal semuanya.
5: Anakku!

0: Nah, itulah ceritanya.
1: Yah, dia ngorok lagi. Pantas raportnya merah terus kalau pelajaran sejarah.
0: Ah, sudah Jo, kasih tinggal Jo pada dia. Indis terus itu tidur Teni. Aku pulang dulu anak. Aku pulang, bye.
2: Astaga, mana Uti? Uti, di mana kau? Kenapa kau kasih tinggal sendiri aku di sini Uti? Uti, bagaimana kita mau turun? Mau turun dari benteng ini bagaimana Uti? Wah, Uti!

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Krakatau menjadi salah satu gunung api paling dikenal dalam sejarah karena letusan dahsyatnya di tahun 1883 mengubah kawasan Selat Sunda secara drastis, sahabat budaya. Erupsi di tahun 1883 bukan hanya menghancurkan sebagian besar tubuh Krakatau, tetapi juga memicu tsunami besar dan meninggalkan kaldera, kemudian menjadi tempat lahirnya gunung api baru di beberapa dekade setelahnya. Aktivitas vulkanik kembali muncul dari dasar laut pada akhir tahun 1920-an. Material erupsi itu terus menumpuk, lalu membentuk gunung baru yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau. Sejak itu, gunung ini terus tumbuh sekaligus mengalami perubahan bentuk akibat rangkaian erupsi yang terjadi di waktu ke waktu. Sahabat budaya, perjalanan hampir 1,5 abad ini memperlihatkan siklus penghancuran dan pembangunan kembali tubuh Krakatau api di kawasan Krakatau. Jadi dari erupsi di tahun 1883, kemunculan Anak Krakatau di tahun 1927 hingga 1929. Sampai keruntuhan sebagian tubuh gunung juga memicu tsunami di tahun 2018. Kawasan ini terus menunjukkan bahwa bentang alam vulkanik itu dapat berubah secara signifikan dalam rentang waktu manusia. Sahabat budaya, mohon tato mengadula.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kantor pos serta eks rumah jabatan kantor pos dan telegraf Gorontalo merupakan bangunan peninggalan Belanda yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Gorontalo. Dibangun pada tahun 1910-an, bangunan kantor masih difungsikan sebagai kantor pos cabang Gorontalo hingga saat ini. Di dalamnya bahkan masih terdapat hasanah, yaitu sebuah ruangan khusus yang memiliki ketebalan dinding 50 cm. Di mana pada zaman dahulu, ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Pada tahun 1942, di depan eks rumah jabatan kantor pos dan telegraf, dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Dipimpin langsung oleh Nani Wartabone, rakyat Gorontalo mendeklarasikan kemerdekaannya setelah berhasil memukul mundur para penjajah.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Baik, sahabat budaya, mau tata mau doa, kita sudah sama-sama dengan Gambus dan Pak Ialuh Ngolopoli malam ini, musik tradisional daerah Gorontalo. Selamat menikmati malam buat semuanya yang terus bersama dengan perempat daerah Gorontalo. Terima kasih terus menemani, terus mendengarkan siaran perempat daerah Gorontalo dan juga Tengah masih tetap semangat bisa menemani semuanya. Salam sehat dari perempat daerah Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, Sang Raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
2: Tanah Sumangamu, siang duduk tunggu, malam subikin takut. Sio, beta susah mampu.

sana salah apa? Laut juga yang salah, mangkali beta nih yang salah. Ampung juga yang ampunya, beta nih cuma bisa pasrah. Gandong kuat juga, helai jantaku kio. Selama azan masih terdengar dan lonceng masih babunyi,

0: katong saling pegang tangan. Angkat hati jua.
1: Bawa juga ini pergi.
2: FM 95.1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, di hari Ahad tanggal 14 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani mau mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara, akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mau tato wa mundla adi seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Senin 14 September 2006. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lahulun Dalo. Kita ketemu lagi pada kesempatan edisi hari ini di 14 September 2026, tepatnya di hari Senin, yang insyaallah hari ini kita akan selalu diberikan kesehatan yang baik, dan bersyukur kepada Allah kita tetap diberikan nafas kehidupan. Sahabat budaya Lahulun Dalo, pada Imu temani Anda di Nusantara Pagi. Beberapa acara yang sudah disiapkan, seperti biasa kita akan bersama dengan Pro 1 dalam sajian religi pagi yang diawali dengan pengajian Al-Quran, informasi pas jam, dan juga sajian hiburan Nusantara serta obrolan pagi di Nusantara Pagi ini akan hadir untuk Anda. Dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati hari baru, dan selamat mendengarkan.
1: Sembilan 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Selamat pagi pendengar Pos Satu dari Gorontalo, di mana pun berada. Kita jumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Senin 14 September 2026. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini bertepatan di 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru kita lewati pukul 4.16 dan pukul 4.26 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6 lebih 4 menit. Duhur pukul 11 lebih 47 menit. Waktu asar pukul 14 lebih 51 menit. Sementara maghrib pukul 17 lebih 50 menit. Dan waktu isya pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya Lahulundalo, kita bertemu lagi di saat ini dalam sajian religi pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting pagi ini nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam religi pagi untuk saat ini yang insya Allah akan diberkahi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sahabat budaya, seperti biasa di hari Senin kita membahas tema sholat dan khasiatnya. Di saat ini di Zoom kita sudah ada Ustadz Dr. Husni Idrus LC MSc. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz sudah bersama kami untuk saat ini. Pendengar, Anda yang ingin bergabung sebentar nanti melalui layanan telepon dan juga WhatsApp serta channel YouTube kami tentang sholat dan khasiatnya, ingin bertanya pada Ustadz, kami buka untuk Anda semua. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu untuk acara ini. Tepat, Ustadz?
1: Baik. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini adalah inspirasi buat hari-hari kita selanjutnya dalam dekapan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita buka dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan langsung saja untuk berinteraksi dengan pendengar. Silakan untuk line telepon sudah ada yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin.
2: Ya.
0: Bualemo. Silakan.
2: Pertanyaan saya berdasarkan dalam hadis Rasulullah, laisa li'abdin salati illa ma'akala minha. Tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu dari salatnya kecuali apa yang dizikirkannya pada waktu salat. Nah, pertanyaan Pak, kalau hukumnya Pak, dalam keadaan-keadaan salat itu Pak timbul pikiran yang aneh-aneh, tidak secara sengaja, kira-kira dalam keadaan itu bagaimana Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan kita tampung dua penelpon kemudian dijawab. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan ya, siapa?
3: Tengku Mansur ini dari Gorontalo Utara.
0: Baik, langsung saja Pak.
3: Ya. Pertanyaan saya sebagai berikut. Sembahyang itu kan kalau bahasa Gorontalo mutabiyah. Allah mutabi ode wato, wato mutabi ode eya. Artinya saling. Kalau kau datang kepadaku dengan berjalan kaki kata Allah, maka aku berjalan kepadamu dengan berlari.
0: Yeah.
3: Dan perlu diketahui bahwa kau itu mengkolaborasikan itu kalbimu bagus, kalbimu bagus, perangaimu bagus, kalbimu dan kau berkata-kata bagus dan fi'il, gerakan. Sehingga saya yakin dan percaya kita tidak ada itu darurat pencuri, darurat itu apa namanya itu korupsi, karena sudah menyatu. Baik. Biar gunung sudah pada berjalan, kita sudah berkolaborasi itu kebat. Kalbi, kauli, dan pilih. Kira-kira seperti bagaimana penjelasan Bapak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhal Ustaz. Dari Bualemo.
1: Ya, dari Bualemo. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Memang di dalam hadis Rasulullah SAW pahala sholat itu disesuaikan dengan volume jumlah hayalan. Sampai ada yang tinggal mendapatkan 1/10. Bisa dibaca dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Situ disebutkan ada hadis Rasulullah SAW bahwa pahala sholat itu tinggal ada yang mendapatkan tinggal setengah, ada yang mendapatkan tinggal 1/4, ya, dan seterusnya sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang dipikirkan ketika sholat. Sehingga sholat itu butuh dua khok. Khok pertama namanya sholat khusyuk, sholat fokus, fokus pada waktunya, fokus pada rakaat, fokus pada bacaannya. Dan yang kedua ada khok kedua namanya sholat khudu. Sholat tidak hanya fokus tapi butuh ketundukan. Ya, ketundukan ini yang kemudian memangkas volume hayalan. Kita memikirkan sesuatu, bahkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, kalau dia khudu pasti dia khusyuk. Tapi tidak semua orang khusyuk, dia menghadirkan kekhuduan. Nah, oleh karena itu penting khudu dan khusyuk disatukan dalam sholat. Yang kedua bahwa menghayal sesuatu atau berpikir sesuatu di dalam sholat juga terjadi secara manusiawi. Ya, terjadi sistematis bahwa kita manusia. Ya, kadang itu menghilangkan kekhusyuan dan kekhuduan. Hanya saja, kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Diharapkan kita itu khusyuk, tidak memikirkan yang lain-lain, bahkan yang aneh-aneh di dalam sholat. Jika tidak bisa dilakukan secara 100% dari awal sampai akhir, maka tandai di mana kita bisa khusyuk dan khudu itu. Bisa pada saat kita baca amin, kita bisa iya karena abudu, iya karena setain. Toh ternyata masih juga yang pikiran yang aneh-aneh itu muncul, itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Jadi, kalau yang aneh itu negatif, perlu kekhusyuan mendalam ya. Kalau yang aneh-aneh itu negatif. Negatif itu misalnya banyak hal yang negatif. Sehingga di beberapa kalangan para ulama Malikiyah itu, ya syarat untuk menjadi imam itu ada yang mensyaratkan bukan hanya 4, sampai ada yang 17, 20, dan seterusnya. Ada yang unik, ada yang mensyaratkan ayyakuna zaujuha, ayya antakuna zaujatuhu. Ya, kalau boleh yang jadi imam itu, syarat terakhirnya istrinya cantik. Seperti itu, karena terbukti bahwa menghayal kecantikan, menghayal macam-macam yang aneh-aneh itu muncul juga di sholat. Sehingga disyaratkan oleh beberapa kalangan bahwa ya kalau kita sudah sampai istri kita cantik itu maka bisa menenangkan sholat dan tidak menghayal yang aneh-aneh. Ya, saya kira seperti itu. Dia manusiawi, terima saja, tapi berjuang bagaimana bisa jadi khusyuk dan khudu. Ya, karena kalau menghayal juga tidak sampai membatalkan sholat. Sholatnya sah, hanya tingkat level pahalanya yang kurang. Ya, semua kita seperti itu. Kemudian yang kedua dari
0: Pak Mansur.
1: Tengku Mansur. Ya, Pak Tengku Mansur bertanya tentang penyatuan.
0: Iya. Qalbi qauli.
1: Iya. Iya, menyatukan. Sholat itu sebenarnya Pak Tengku Mansur dia sebagai rem. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Seharusnya ketika kita sudah sholat, ya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan seterusnya itu sudah hilang. Karena sholat itu yang memangkas dia, sehingga ketika orang sholat dan masih melakukan hal-hal kontraproduktif seperti itu, dipertanyakan sholat. Karena sholat tima delo proyek lo Allah Ta'ala, tujuan lo lo, jadi tujuan utabiyati tatabia, ya Tuhan yang merindukan, Tuhan yang merindukan hambanya, hamba yang merindukan Tuhannya, itu berarti ruh ketuhanan itu ada pada diri manusia. Ya, ruh ketuhanan ada pada diri manusia. Dan ruh manusia ada pada, ya tidak ada pada Allah. Karena Allah tidak butuh itu. Hanya spirit ketuhanan itu harus harus masuk dalam jiwa manusia. Itu yang disebut dengan insan kamil. Insan kamil itu adalah manusia yang mampu ya menyatukan, mengkolaborasikan antara kekuatan ilahiyah dan kekuatan insania. Ya, ada di situ manusia sebagai manusia, dan ada juga dalam jiwa itu manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Takhallaqu bi akhlaqillah. Jika level kita sudah pada manusia yang memiliki spirit ketuhanan, maka kita tidak tergiur lagi dengan jabatan, kedudukan, tidak lagi melakukan korupsi, kolusi, dan seterusnya. Ya, itu yang disebut menyatukan antara qauli, fi'ili, wa kalibi. Ya, yang dikatakan oleh lisan, itu yang dibenarkan dalam hati. Yang dibenarkan dalam hati dan dikatakan oleh lisan, itu yang dibuktikan dalam perbuatan. Yang ini dalam bahasa agama disebut dengan al-iman, iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil arkan. Saya kira cukup.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita saat ini sudah hadir juga ada Ustadz Haji Supardi Liu LC. Langsung menyapa, Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustadz sudah hadir di saat ini. Kita langsung pada telepon. Assalamualaikum, halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Pak?
5: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
5: Ya, sholat Jumat itu Pak Ustadz, azannya itu ada yang satu kali, ada yang dua kali. Apa dukungannya punya dalil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Kita tampung untuk dua pertanyaan. Dan untuk pertanyaan nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan. Oh, ada. Assalamualaikum, halo.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: Dengan
0: siapa, Pak?
6: Dengan Pak Mus ini di Limboto.
0: Pak Mus di Limboto.
6: Pak Muis di Limboto ini.
0: Pak Muis, silakan Pak Muis.
6: Ceramah itu bahwa dari sholat lima waktu ini, sholat subuh itu malaikat menyaksikan kita dalam keadaan sujud. Kalau mau apa keunikan dari sholat subuh ini? Kalau mau disandingkan dengan sholat-sholat yang dulu sampai isya, sampai Allah mengutamakan sholat subuh ini untuk disaksikan oleh
0: Alaikum.
6: Oke, terima kasih Pak.
4: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Muis, sholat subuh itu malaikat menyaksikan kita kalau mau disandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Baik, kita langsung saja Ustadz Supardi, Pak Anies ini, sholat Jumat ada yang satu kali, ada yang dua kali.
4: Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, berkaitan dengan sholat Jumat dalam prakteknya ada yang dilakukan dengan azan dua kali seperti sekarang yang diterapkan di Mekah dan Madinah, di Saudi secara umum, dan juga sebagian di kita di Gorontalo ya tetap menerapkan azan dua kali ya, dan azan cuma satu kali. Nah, kalau masalah kedua-duanya memiliki dalil dan dua-duanya boleh diterapkan. Yang pada intinya azan Jumat itu terletak pada azan setelah khatib naik ke mimbar. Setelah khatib naik ke mimbar kemudian mengucapkan salam dan duduk, di situ muadzin mengumandangkan azan. Nah, disitulah letak azan Jumat. Ya, azan Jumat. Adapun azan yang pertama, pada hakikatnya itu azan untuk memanggil orang, ya, dan mempersiapkan orang untuk segera datang dan ia menghentikan segala aktivitas jual beli, ya, karena persiapan untuk melakukan sholat Jumat. Karena tentunya di hari Jumat itu, pada waktu sholat Jumat, ada penekanan khusus pada masalah aktivitas-aktivitas kita itu dianjurkan untuk dihentikan. Terutama jual beli, yang bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya perintahkan kepada kita untuk wadharul bai', tinggalkan jual beli tatkala azan itu dikumandangkan, yaitu azan Jumat. Nah, sehingga melihat seperti ini di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian ya menerapkan dua kali adzan untuk sholat Jumat, dan itu bagian dari sunnah, karena sunnah yang dikerjakan para khulafaur rasyidin, yang diterapkan para khulafaur rasyidin, itu menjadi bagian dari sunnah di dalam ibadah yang diakomodir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi perintahkan kepada kita untuk mengambilnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tamassaku bi sunnati wa sunnata al khulafaur rasyidin, tamassaku bi sunnati wa sunnati al khulafaur rasyidin al mahdiyina min ba'di. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salah satu dari khulafaur rasyidin yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang mereka terapkan, apa yang mereka praktekkan itu juga menjadi bagian dari sunnah yang Nabi perintahkan kepada kita untuk mengambilnya. Nah, termasuk diantaranya azan dua kali di Jumat, di hari Jumat, berkaitan dengan sholat Jumat. Jadi azan yang pertama itu pada saat akan memasuki waktu sholat Jumat dikumandangkan azan, sehingga semua orang yang masih dalam aktivitas jual beli menghentikan aktivitas jual beli dan segera datang ke masjid. Kemudian azan kedua nanti setelah khatib naik ke mimbar, mengucapkan salam dan duduk, kemudian azan kembali. Yang sebenarnya praktek itu namanya azan itu, dua-dua itu tidak apa dikeraskan. Sebagaimana azan Jumat yang setelah khatib naik ke mimbar, prakteknya sebenarnya sama kerasnya dengan azan yang pertama. Walaupun kadang kita lihat sebagian mempraktekan azan yang pertama itu dikeraskan dengan mic luar, dikencangkan. Begitu azan kedua setelah khatib naik ke mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azan yang kedua, azannya justru pelan, bahkan dengan menggunakan mic dalam saja, ya tidak menggunakan mic yang suara yang keras keluar. Sebenarnya praktek azannya sama saja, ya, antara azan pertama dan azan kedua. Kemudian kalau yang cuma menerapkan satu kali azan, maka cuma sampai pada intinya azan di Jumat itu, yaitu pada azan Jumat yang setelah khatib naik ke mimbar dan ucapkan salam, kemudian azan. Jadi memang dalam sholat, di dalam kita ini, di dalam agama kita, ada yang memang didahului oleh atau berkaitan dengannya ada dua azan. Pertama sholat Jumat tadi yang ditanyakan, ada yang pertama, ada yang kedua, dan itu dibolehkan karena diterapkan di zaman
0: baik, nampaknya gangguan. Kita mengalami gangguan saat ini dengan para ustaz. Kita kembali menyapa Ustaz Separdi, Ustaz Haji Usni. Oh, ya. Ustaz Haji Usni masih bersama. Ustaz Supardi nampaknya sedikit gangguan dengan koneksi saat ini. Ustaz, untuk pertanyaan dari Pak Muis Limboto, Ustaz.
7: Pertanyaannya apa dulu?
0: Ini sholat subuh itu malaikat menyaksikan kita. Kalau mau disandingkan dengan sholat-sholat lain-lain, satu itu bagaimana?
7: Iya, di ayat Al-Quran
1: secara eksplisit ya, secara khusus yang disebutkan itu bacaan Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan ya salat bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Di tafsir para ulama itu sudah include ya, dilalanya adalah dilala talazumnya, bahwa orang yang membaca Al-Qur'an disaksikan oleh malaikat di waktu subuh atau di waktu fajar itu sudah include dengan sholatnya, sehingga sholatnya disaksikan, bacaannya pun disaksikan. Pertanyaannya, apakah sholat yang lain tidak disaksikan? Disaksikan yang lain, semua itu disaksikan oleh malaikat atau dihadiri oleh malaikat. Hanya dikhususkan sholat subuh, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Yang lain itu disaksikan tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Keistimewaannya adalah karena bacaan di waktu subuh itu adalah bacaan pembuka hidup. Ya, sholat yang pertama, ya bayangkan ya, sholat pertama yang kita lakukan setelah nafas ini dikembalikan, itulah sholat subuh. Sehingga kesaksiannya adalah kesaksian yang sangat sakral, sangat suci. Ya, was subhi idza tanaffas, ketika waktu subuh itu bernafas itu dalam tafsiran para ulama yang memulai hidup waktu kehidupan pertama manusia setelah dikembalikan rohnya. Ya, dikembalikan roh kan mati kita setelah pada saat tidur itu disebut dengan mati kecil, dan dikembalikan oleh Allah maka kehidupan berawal, bermula lagi. Ya, syukur pertama kita itu melalui sujud. Syukur pertama kita melalui bacaan Quran. Ya, sehingga Quran menyebutkan keutamaan sholat ini, ya, berbeda dengan keutamaan yang lain. Ya, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu subuh itu adalah bacaan yang dihadiri, disaksikan oleh malaikat dengan keutamaan paginya. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya itu, tapi subuh itu menjadi momen berbisik-bisik dengan Allah dan berdoa. Kadang beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Bahkan beliau menangis terlambat melaksanakan salat subuh karena masih membaca ayat itu. Kemudian yang kedua, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya membaca Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku pada paginya. Ya, paginya al-bukur itu sesudah ya sesudah subuh, al-bukur ya itu sesudah subuh atau pada saat ya di awal waktu saat fajar itu masuk. Nah, oleh karena itu penting ya bahwa sholat ini disaksikan oleh malaikat dan karena keutamaan yang berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Lanjut.
0: Baik, Ustadz Supardi Leo sudah ada kembali. Nah, yang pasti intinya Ustadz tadi satu kali azan dan dua kali azan itu tidak masalah Ustadz.
7: Tidak masalah, boleh.
0: Baik, kita lanjut. Kita ke WA dulu ya. Dari Rukia Zain bertanya, Ustadz, apakah sholat Qiyamul Lail sama dengan sholat tahajud? Mohon penjelasan Ustadz, terima kasih. Ustaz Supardi.
4: Iya. Pada hakikatnya sholatul lail, sholat, semua ibadah sholat sunnah di waktu malam itu dikatakan sholat lail. Iya. Jadi termasuk tahajud di dalamnya salah satu dari sholat lail. Iya. Jadi dari ibadah-ibadah sholat sunnah yang paling afdal adalah sholatul lail. Nah, sholat lail itu umum ya, termasuk dalamnya ada sholat tahajud ya, dan ada sholat witir. Bahkan di bulan Ramadan pun ya sholat taraweh ya bagian dari sholat lail. Jadi sholat sunnah yang kita kerjakan di waktu malam. Nah, sholat lail itu sendiri ya, atau sholat tahajud juga, itu bisa dikerjakan di awal malam dan bisa dikerjakan di pertengahan malam dan juga berakhir waktu sholatul lail itu tentunya di akhir malam sebelum masuknya waktu ya azan subuh ya. Nah ini berkaitan dengan masalah ini. Jadi sholat tahajud itu bagian atau salah satu dari sholat lail. Nah orang kalau sholat tahajud, kemudian setelah tahajud dia tutup lagi dengan witir, ya entah itu satu rakaat atau tiga rakaat, semua itu bagian dari rangkaian sholat lail atau sholat malam. Ya, wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya, masih di WA dari Pak Raflin Pakaya. Ustadz, Rasul melarang imam sholat berjamaah berdoa hanya untuk diri sendiri, tidak menyertakan makmum. Pertanyaannya, bagaimana bentuk doa Rasul ketika menjadi imam sholat berjamaah? Ustadz Husni?
1: Ya, di sholat, ba'da sholat wajib itu ada dua amalan. Dibabkan oleh para ulama dalam kitab fikih, yang pertama al-adiyah. Al-adiyah itu jama' dari doa, ada doa. Kemudian yang kedua al-adhkar atau al-awrat, ada zikir. Dan Nabi lakukan itu sesudah sholat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dan berdoa atau berwirid dan berdoa. Nah, kalau dia berzikir, zikirnya dimulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Diriwayat Imam An-Nakhai, ya Imam An-Nakhai meriwayatkan Rasulullah membaca istighfar itu dua kali. Ya, silakan cari riwayat yang lain tentang zikir tiga kali dan seterusnya istighfar. Kemudian berikut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kategorinya adalah ya zikir sesudah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian beliau baca juga ya apa namanya? Zikir yang lain. Misalnya baca Al-Qur'an sebagai zikir. Beliau baca ayat kursi mala, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ada riwayat menyebutkan qul huwallahu ahad, tiga kulhu dibaca dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada bacaan-bacaan doa yang bentuknya juga zikir. Jadi baca oleh Rasulullah sesudah salat. Misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a. Ini doa Rasulullah. Mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda dan seterusnya. Di riwayat yang lain misalnya Rasulullah membaca Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Ya ada doa yang lain, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura, ya Allah berikan kepadaku cahaya dalam hatiku dan seterusnya. Banyak doa yang dibaca oleh Nabi. Ya, kadang doa itu dibaca dalam bentuk sighat jamak. Ya, dan ada doa yang dibentuk dalam sighat mufrad. Sighat jamak itu maksudnya Rasulullah berdoa secara umum. Ya, untuk dirinya, ya, dan untuk jamaah. Dan yang kedua, untuk kaum muslimin, bukan hanya jamaah. Kaum muslimin di mana saja. Ya, kemudian ada yang sighatnya yang tersendiri seperti tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikanlah di hatiku ini ada cahaya. Ya, di tangan di sebelah kananku, sebelah kiriku adalah cahaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat ini dia berdoa, dan doanya itu bentuk ada yang kebutuhan pribadi dan juga ada kebutuhan umum. Nah, yang terpraktekkan sama kita, ya kadang kita berdoa, ya kita kalau berdoa sendiri itu sesuai kebutuhan kita, ya silakan, dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Kalau kita ada momen tertentu dan imam yang berdoa, ya ada momen tertentu dan imam memanjatkan doa, ya sama dengan ada sholat jenazah, itu momen tertentu dan kemudian dia berdoa. Ya imamnya berdoa dan doanya itu doa jamaah, ya juga tidak masalah. Ya tidak sampai membatalkan sholat itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Bilawal. Mohon pencerahan, mana yang lebih afdol yang kami lakukan? Kami terlambat datang berjamaah sholat asar di masjid. Kami datang jam 3.45. Sholat berjamaah sudah bubar. Kami hanya mendapati satu orang sedang sholat, itu pun sudah duduk tasyahud akhir. Kemudian kami bermakmum, setelah kami takbiratul ihram, bersedekap sebentar, langsung duduk dengan posisi tasyahud awal di samping kirinya. Pertanyaannya, apakah kami dan yang kami jadikan imam akan berpotensi terhitung sebagai pahala berjamaah? Dan andai kami menemui kondisi seperti sholat di atas, seperti sholat tersebut, apakah kami sebaiknya mendirikan sholat sendiri saja, Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Tafadhal Ustaz Supardi.
4: Iya. Pertama, tentunya sholat berjamaah walaupun tinggal mendapati di penghujung masih lebih afdol daripada sholat sendiri. Nah, kalau bahasa tadi kami ini, nggak tahu kami atau saya ya.
0: Berarti kami beberapa kalau orang kami ini.
4: Ada banyak. Ya, ya, ada beberapa orang, saya dua atau tiga yang terlambat. Maka sebaiknya mereka langsung mendirikan sholat berjamaah bersama mereka yang terlambat. Karena itu juga sudah di penghujung, sudah mau salam. Ya. Maka mereka kalau ada tiga atau empat atau dua orang sekalipun, langsung sholat berjamaah yang satu imam dan satu tentunya jadi makmum. Nah, kalau tadi kondisinya cuma dia, bahasa kami itu yang maksudnya cuma sendiri, ya. Kadang orang bilang bahasa kami ini, saya semestinya pakai bahasa saya terlambat, saya sendiri begitu. Nah, tapi tadi nampaknya dengan menggunakan kami ini sendiri, karena tadi sampaikan dia berdiri di samping. Ya, di samping dari orang yang satu orang yang terlambat, apa, satu orang yang sholat yang dia sudah berada di penghujung, sudah pada tasyahud akhir.
0: Yeah.
4: Nah, berdiri dan duduk di samping kiri tadi disebutkan, itu tentunya keliru. Kalau makmumnya cuma satu, dia harus berdiri di samping kanan. Ya. Kalau makmum cuma satu orang, maka berdiri di samping kanan orang yang dijadikan sebagai imam. Nah, dia berdiri samping kanan takbiratul ihram, kemudian duduk. Begitu dia duduk, baru-baru memulai bacaan tasyahud, ternyata yang dijadikan sebagai imam ini salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, apa yang dia lakukan ini, dia berniat untuk menjadi makmum, artinya untuk mendapatkan pahala jamaah, maka tetap pahala sholat berjamaah itu dia dapatkan. Sehingga setelah itu dia lanjutkan. Itu tentunya lebih afdol daripada dia datang dan langsung takbiratul ihram dengan niat cuma untuk sholat sendiri. Bahkan orang yang sudah berniat untuk sholat berjamaah, tapi karena uzur tertentu, sehingga dia terhalang dari sholat berjamaah, sehingga dia sholat sendiri pun, dia sudah mendapatkan pahala jamaah. Apalagi kalau dia sudah berusaha dan masuk sampai mengikuti orang yang dia jadikan sebagai imam, walaupun mendapatinya sudah berada di penghujung sholatnya, yaitu pada saat tasyahud akhir. Jadi pertanyaannya, apakah dia masih mendapatkan pahala sholat berjamaah? Dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, walaupun tentunya berbeda antara pahala sholat berjamaah orang yang datang dari rakaat pertama dari takbiratul ihram bersama dengan jamaah pertama atau bersama dengan imam masjid, berbeda pahala sholat berjamaah dengan orang yang datang dan mengikuti jamaah yang kedua, ketiga, dan ya, seterusnya. Dan ya, sholat berjamaah walaupun mendapati di penghujung sholat, itu lebih afdol daripada sholat sendirian. Ya, Allah wa'ala.
0: Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, kita akan langsung saja karena waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang membaca Al-Fatihah sesuai makhraj dalam sholat. Ini dari Pak Herman Yusuf di Tilango. Ustaz Husni. Ustaz Husni nampaknya
8: ada bab tentang sholat.
0: Oke. Bagaimana, Ustaz?
8: Nanti hari Rabu ada khusus Al-Quran.
0: Oh ya, oke. Baik, kita lanjut. Berarti pertanyaan yang ini saja, Ustaz. Assalamualaikum dari Hilda Abai. Sekarang waktu sholat maghrib itu pukul 17.53. Masih sahkah jam 18.15 melaksanakan sholat maghrib, Ustaz?
8: Selama dia masih maghrib ya, waktu maghrib sah. Waktu sholat terbagi jadi tiga. Yang pertama awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Boleh ya, tiga-tiganya boleh. Hanya afdolnya itu dilaksanakan di awal waktu. Apabila berhalangan untuk melaksanakan di awal waktu, dalam keadaan darurat bisa dilaksanakan di akhir. Hanya memang akhir waktu itu injury time ya. Ya, waktunya tidak afdol lagi. Kalau dia disengaja maka pahalanya kurang sekali. Tanpa ada halangan syar'i maka pahalanya dikurangi sekali. Bahkan penilaian ibadah tidak sempurna karena dilalaikan waktunya. Ya, ketika dilalaikan sampai akhir waktu dan terakhir habis waktunya, maka itu berarti dosanya berlipat. Ya, makanya caranya adalah di awal waktu itulah ya kita hendak melaksanakan sholat. Ketika berhalangan, selama itu masih di waktunya, ya di akhir waktu silakan laksanakan sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Lanjut.
0: Baik. Intan di Limboto, Ustaz, ada teman baru masuk Islam dan merasa minder karena belum hafal bacaan sholat dengan lancar. Bagaimana cara mendampinginya, Ustaz, tanpa membuatnya merasa tertekan? Ustaz Supardi?
4: Iya. Tentunya cara mendampinginya pertama diberikan pemahaman kepadanya bahwa dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kemampuan kalian ini harus disertai memang dengan usaha. Usaha untuk belajar, usaha untuk memperbaiki dan seterusnya. Secara bertahap perlahan-lahan sampai pada titik kesempurnaan ya. Atau sampai pada titik terbaik. Sehingga orang yang baru masuk Islam, kemudian dia bacaan-bacaan ini belum menguasai tentunya, bahkan mungkin lafaz Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah pun bisa saja masih dalam tahap latihan untuk mengucapkannya. Maka jangan langsung kita katakan kita bebani dengan bacaan-bacaan juga yang lebih berat daripada itu. Sehingga lakukan secara bertahap. Intinya Al-Fatihah dulu diajarkan pada dia, mana yang mudah. Setelah dia lakukan sholat dan di setiap gerakan-gerakan itu, apa yang mampu dia baca dari zikir-zikir yang ada itu dulu. Tapi begitu sholat berikutnya didampingi untuk diajarkan mana yang paling pokok di dalam sholat, ya terutama Al-Fatihah itu diajarkan dia kuasai, kemudian berpindah pada bacaan-bacaan sholat yang lain, itu pun dari yang bacaan yang sholat yang pilih yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas, sehingga dia tidak akan terbebani dan secara bertahap insya Allah sampai pada yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan di dalam

0: misalnya, biasa kita menggunakan dulu standar standar langit Indonesia, waktu Indonesia. Kalau penerbangannya biasa, kalau umroh atau haji nanti disampaikan oleh pramugarinya bahwa kita sekarang ada di waktu zuhur di langit apalah begitu. Ya, di langit Sumatera dan seterusnya. Maka kita sesuaikan waktu sholatnya sesuai dengan waktu yang ada di langit Sumatera atau langit apalah seperti itu, masih di Jawa dan seterusnya atau di Kalimantan. Tapi ketika kita sudah melewati, maka kondisikan juga sesuai dengan kondisi saat itu. Ya, kondisi saat kita berada di mana. Biasanya informasinya ada di apa namanya, di ruang pramugari, dia akan sampaikan. Jika melewati melewati beberapa zona dan dia masih berada posisi siang, ya posisi siang, ya kita tidak, kalau sudah sholat zuhur sebelumnya baru ketemu dengan zuhur di zona yang berbeda, tidak berlaku lagi zuhur. Karena tidak ada zuhur satu, tidak ada zuhur dua kali. Ya, kita dalam kondisi dipertemukan dengan zuhur yang sama. Misalnya ya. Ya, maka berarti sholat zuhurnya yang satu kali. Begitu juga dengan malam. Ya, begitu juga dengan malam. Saya kira mengkondisikan, dan kalau dalam perjalanan seperti itu perlu bertanya di apa namanya? Di pramugarinya atau di krunya atau siapa yang biasa dalam penerbangan seperti itu. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Cukup. Terima kasih pendengar yang sudah berbagi di saat ini, yang sudah bertanya, Ustadz-ustadz juga yang sudah menjawab, waktu juga yang sangat pendek untuk saat ini. Dan sebelum ditutup, kita persilakan Ustadz Supardi untuk menutup pertemuan kita di pagi hari ini.
2: Ya, baik para pendengar Berita Religi Pagi RRI Gorontalo dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah bersama-sama dalam topik atau religi pagi dengan pembahasan sholat dan kaifiahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah dengan sholat kita dan terus memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga tatkala ajal datang kepada diri kita, kita adalah hamba Allah yang senantiasa rukuk dan sujud, ya istiqomah dengan sholat kita. Ini saja, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam aktivitas dan pekerjaan kita di hari ini dan hari-hari berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

eksportir kita ini lebih banyak antar pulau, sehingga nilai ekspor terbaca dari pelabuhan pengirim produk turun-temurun.

0: digital untuk diberi semacam promosi lewat digital, itu penting sekali. Sekarang kan bisa dibayangkan, ya, orang lagi banyak melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu lewat media sosial.
1: Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 14 September 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini, pendengar, aktivitas perdagangan dari Gorontalo saat ini masih didominasi pengiriman produk ke luar daerah melalui jalur antar pulau. Kondisi tersebut membuat nilai ekspor Gorontalo kerap tercatat berdasarkan pelabuhan yang menjadi lokasi pengiriman produk. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melihat potensi ekspor Gorontalo ke depan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan daerah perlu mulai mempersiapkan diri untuk meningkatkan ekspor secara langsung. Persiapan tersebut terutama diarahkan pada produk yang memiliki potensi untuk menembus pasar yang lebih luas. Salah satu produk yang dinilai memiliki peluang adalah komoditas yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.
1: Kemarin saya bertemu dengan para eksportir. Angka-angka yang saya baca, eksportir kita ini lebih banyak antar pulau, sehingga nilai ekspor terbaca dari pelabuhan pengirim produk Gorontalo. Jadi harus dibaca bahwa kita harus bersiap sekarang, terutama barang-barang yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.
0: Gusnar menilai kondisi perdagangan antar pulau perlu dibaca sebagai bagian dari potensi yang dapat dikembangkan menuju pasar ekspor. Penguatan produk ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas pasar produk Gorontalo. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kontribusi daerah dalam perdagangan ekspor. Pendengar, pemetaan kelompok rentan kemiskinan di Kabupaten Bualemo terus dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Kemiskinan makro diukur berdasarkan kemampuan konsumsi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengukuran tersebut mencakup konsumsi makanan serta berbagai kebutuhan dasar non-makanan masyarakat. Kelompok masyarakat disebut rentan ketika memiliki risiko gagal memenuhi batas kebutuhan dasar yang telah ditetapkan. Batas kebutuhan makanan dalam pengukuran kemiskinan tersebut ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori per orang setiap hari. Menurut Kepala BPS Kabupaten Bualemo Muhammad Saiful, kerangka pengukuran tersebut menjadi dasar untuk melihat masyarakat yang berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan.
3: Kita mendefinisikan kemiskinan makro di sini adalah berdasarkan pendekatan konsumsi, ya, konsumsi rumah tangga, baik dari konsumsi sisi makanan maupun non-makanan. Artinya apa? Kalau pakai kerangka itu, maka mereka yang kita katakan rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan adalah mereka yang secara kebutuhan sehari-hari rentan untuk gagal memenuhi threshold kemiskinan, yaitu 2.100 kilokalori, dan ditambah sekelompok kita namakan basket komoditas kebutuhan dasar non-makanan. Itu. Dari mana kita tahu dia rentan atau tidak, kita track dari survei kami yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional.
2: Di Kabupaten Bualemo, pemerintah saat ini memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian yang dinilai dapat memperkuat pendapatan masyarakat. Program tersebut diarahkan pada pengembangan tanaman tahunan yang menjadi komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Bualemo. Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo, Sri Jundas Mandangkua, mengatakan sejumlah tanaman tahunan telah dibagikan kepada petani pada tahun sebelumnya.
4: Kita saat ini lebih fokus ke pertanian untuk ke depannya ini tanaman tahunan yang menjadi tanaman perkebunan yang memang jadi program unggulan dari Bupati, dan tahun kemarin kita sudah membagikan tanaman tahunan seperti durian, cingkeh, kemudian juga ada pala itu ke beberapa petani. Dan
2: pemerintah Kabupaten Bualemo tahun ini kembali menyiapkan bantuan tanaman kakao untuk masyarakat. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan setelah musim hujan mulai turun di wilayah Kabupaten Bualemo. Sasaran utama program ini diarahkan kepada masyarakat pada desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah juga tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada pada desil 3 dan 4 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
0: Warga binaan di lapas kelas 2B Pohuwato saat ini mencapai 191 orang. Meski tergolong banyak, jumlah tersebut belum membuat lapas Pohuwato menghadapi persoalan overstay. Laporan Andi Sanga.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Pohuwato saat ini menampung 191 warga binaan. Jumlah tersebut masih berada di bawah kapasitas hunian lapas yang mampu menampung sekitar 300 warga binaan. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2B Pohuwato, Iswan Syahrain, mengungkapkan Lapas Pohuwato saat ini memiliki 3 blok hunian dengan total sekitar 42 kamar. Khusus blok A dan blok B ditempati oleh mereka yang telah berstatus narapidana. Sementara untuk blok C diperuntukkan bagi mereka yang masih berstatus tahanan dan menjalani proses hukum.
6: Lapas Pohuwato itu kapasitas penghuni sekitar 300 orang. Jumlah penghuni sekarang yang berada di Lapas Pohuwato itu 191 orang. Untuk mekanisme penahanan itu, kita sekarang tidak menerima A1 Pak, yaitu tahanan dari kepolisian, karena mungkin kepolisian sekarang kan sudah ada tahtinya. Kita menerima tahanan A1 sampai dengan tahanan A5. Jadi mekanisme penahanannya otomatis kita berdasarkan surat perintah penahanan dari pihak yang menahan.
5: Meski kondisi ruang hunian lapas saat ini masih sangat memadai, pertambahan jumlah tahanan dan narapidana dari waktu ke waktu selalu menjadi perhatian dan diantisipasi. Iswan mengatakan langkah-langkah pencegahan selalu disiapkan sejak awal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya persoalan overstay di kemudian hari. Jajaran Lapas Pohuwato akan terus melakukan pemantauan terhadap jumlah dan masa tahanan setiap warga binaan yang ada saat ini.
0: Lapas kelas 2A Gorontalo mencatat jumlah penghuni mencapai 662 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pihak lapas untuk mengatasi kepadatan penghuni. Kepala Subseksi Registrasi Lapas kelas 2A Gorontalo Ferdi Tuli mengatakan jumlah tersebut merupakan kondisi penghuni saat ini. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihak lapas mendorong pemerataan distribusi penghuni ke sejumlah lapas di Provinsi Gorontalo, diantaranya ke Lapas Bualemo dan Lapas Pohuwato. Selain pemerataan penghuni, Lapas Gorontalo juga melakukan pengawasan terhadap masa penahanan. Pengawasan dilakukan melalui daftar kontrol H-3, H-14, H-7, dan H-3 hingga H-1 sebelum berakhirnya masa penahanan. Ferdi mengatakan kontrol tersebut dilakukan agar masa penahanan setiap penghuni dapat dipantau dengan baik.
7: Kami selaku Kasubsi Registrasi memetakan dalam hal ini daftar kontrol Pak terkait dengan penahanan. Ada daftar kontrol dalam hal ini H+H-30, H-14, H-7, H-3, dan H-1.
0: Sementara itu, penambahan gedung di Lapas Gorontalo belum dapat dilakukan. Kondisi struktur bangunan saat ini dinilai tidak memungkinkan untuk penambahan gedung. Pihak Lapas kemudian mendorong opsi relokasi ke lokasi dan gedung baru. Upaya tersebut telah dibahas melalui pertemuan jajaran pemasyarakatan dengan Gubernur Gorontalo. Namun, rencana relokasi masih terkendala karena lokasi yang akan digunakan belum tersedia. Pihak Lapas Gorontalo terus melakukan pemerataan penghuni dan pengawasan masa penahanan sebagai langkah menghadapi kondisi kepadatan sembari mendorong solusi jangka panjang melalui relokasi. Pendengar, lembaga pemasyarakatan Lapas Gorontalo menghadapi kelebihan kapasitas akibat jumlah warga binaan yang terus bertambah sementara belum ada penambahan gedung baru. Pihak Lapas memperkuat program pemberdayaan produktif sehingga warga binaan tetap memiliki ruang yang cukup. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Kepala Urusan Umum Lapas Gorontalo, Ferry Utia Rahman, berikut ini.
8: Baik Pak Ferry, terkait dengan lembaga pemasyarakatan yang itu disampaikan ada over kapasitas dari jumlah warga binaan yang terus membludak. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lapas dalam rangka untuk bisa memaksimalkan apa yang ada, termasuk juga supaya lebih tertib di dalam lapas? Silakan Pak Ferry.
9: Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Untuk pertanyaan tersebut, itu biasanya dengan cara-cara kita mengurai overcapacitas atau overcrowded yang ada di dalam lapas itu, biasanya kita melakukan integrasi. Mungkin contohnya PB, CB, asimilasi ya. Terus kedua, kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang ada di luar, kegiatan-kegiatan yang ada di luar lapas itu kan, contohnya asimilasi, mungkin pemberdayaan warga binaan untuk bekerja di dalam lapas atau di luar tembok lapas gitu. Nah, ketiga, apabila kita memang sudah tidak bisa atasi lagi overcreditnya, mungkin kita mengurangi, pindahkan ke lapas-lapas yang mungkin kapasitasnya mungkin belum terlalu padat ya, contoh mungkin di Lapas Pohuwato maupun di Lapas Bualemo gitu.
8: harusnya di lembaga pemasyarakatan itu warga dibina dan lain sebagainya, dan melihat kondisi yang sudah semakin padat begitu, diharapkan ataupun jangan sampai tindakan-tindakan yang justru tidak diinginkan yang seharusnya tidak terjadi di dalam lapas. Nah, upaya yang dilakukan apa, bagaimana Pak?
9: Tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika istilahnya kita tidak ingin akan terjadi ya kedepannya ya, mungkin apa, perkelahian atau pencurian atau apa. Nah, kita perbanyak pembinaan. Jadi kita perbanyak pembinaan, pembinaan mental, mental spiritual gitu kan, mungkin bidang keagamaan, bidang pendidikan, kegiatan kemandirian mungkin. Mungkin mereka bisa buat apa di dalam, kerajinan tangan, kita pamerkan ke luar nanti. Mungkin berupa itu, Pak.
8: Pak, ini lapas over kapasitas itu kalau perbandingannya seperti apa, Pak?
9: Mungkin. Over kapasitas itu kalau untuk yang di Gorontalo ya, khususnya di lapas Gorontalo itu ada juga, ada apa namanya, hitung-hitungannya itu. Lapas Gorontalo itu sudah lebih dari 100%. Nah, itu dilihat dari tingkat bangunan juga. Lapas Gorontalo itu tingkat bangunannya itu dibangun pada zaman Belanda ya, tahun 80-an, 70-an. Sehingga ketika kalau kita melakukan penambahan untuk hunian, itu mungkin menunggu anggaran dari pusat atau kita pindah relokasi. Nah, sampai dengan sekarang kita rencana mau pengajuan untuk pindah ya, mungkin dari pemerintah mungkin belum bisa menyetujui untuk anggaran relokasinya, mungkin seperti itu, Pak.
8: Terakhir, Pak, ini kan tadi dampak yang disampaikan yaitu terkait dengan over kapasitas ini, itu juga berpengaruh terhadap pembinaan warga binaan, keamanan, termasuk juga kenyamanan serta pelayanan dasar yang ada di lapas. Nah, di tengah terus bertambahnya jumlah warga binaan ini, Pak, untuk langkah kedepannya itu selain tadi penganggaran, ada langkah konkret apa yang disiapkan di jangka menengah dan juga jangka panjang, Pak? Silakan.
9: Iya, insya Allah kedepannya, Pak, dengan adanya dialog ini mungkin kita tetap terus berupaya untuk memperhatikan pelayanan dari warga binaan, khususnya mereka konsentrasi dalam menjalani pidana. Jadi berbagai macam upaya kita lakukan. Nah, mungkin kita mengusulkan kembali untuk penambahan-penambahan lapas ya, penambahan-penambahan lapas atau relokasi yang mungkin biar mereka bisa nyaman di tempat yang baru gitu. Mungkin seperti itu tujuan akhirnya.
8: Terima kasih Pak Ferry atas kebersamaannya, Pak.
9: Terima kasih Pak Taufik.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar BPBD Kabupaten Pohuwato mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran rumah, hutan, dan lahan. Masyarakat juga diminta menggunakan air bersih secara bijak di tengah kondisi debit sumber air baku yang mulai menurun akibat kemarau panjang. Laporan Andi Sanga.
2: Masyarakat Kabupaten Pohuwato diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya kebakaran rumah, hutan, dan lahan yang mengalami tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir seiring musim kemarau yang masih melanda wilayah Gorontalo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio mengatakan, kemarau panjang yang terjadi sampai saat ini menyebabkan sebagian besar lahan, baik hutan maupun kawasan pertanian, mengalami kekeringan dan sangat rentan mengalami kebakaran. Untuk itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api, termasuk pembakaran sampah maupun sisa-sisa tanaman di lahan pertanian. BPBD mengingatkan, mencegah terjadinya peristiwa kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.
3: Kami berharap pada masyarakat untuk melihat kondisi musim kemarau yang panjang ini, untuk selalu berhati-hati, tidak sembarang melakukan pembakaran. Ini akan berpotensi terjadinya kebakaran apabila kita tidak hati-hati. Untuk melihat wilayah Kabupaten Pohuwato yang cukup luas ini, dengan lahan baik itu hutan maupun pertanian yang mengalami dampak ini, sangat mudah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sehingga itu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati, mewaspadai apa yang menjadi potensi kebakaran itu sendiri.
2: BPBD Kabupaten Pohuwato juga mengajak masyarakat di seluruh wilayah yang terdampak kekeringan untuk bijak memanfaatkan air yang disalurkan pemerintah. Ini juga penting mengingat sumber-sumber air baku mulai mengalami penurunan debit, sementara kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tidak dapat dikesampingkan. Masyarakat diharapkan menggunakan air sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pemborosan, sehingga ketersediaan air yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau masih berlangsung.
1: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila untuk memperkuat kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Toto Kabila dari tipe C menjadi tipe B sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan, perubahan status rumah sakit tersebut dapat memperkuat kapasitas pelayanan baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia maupun jenis layanan kesehatan yang disediakan. Ia menyampaikan proses reakreditasi menjadi bagian penting dalam memaksimalkan RSUD Toto Kabila memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas rumah sakit. Reakreditasi RSUD Toto Kabila juga dirangkaikan dengan soft launching Sitata RSTK serta inovasi pagar pasien. Menurut Ismet Mile, berbagai inovasi yang dikembangkan rumah sakit harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif dan mudah diakses.
5: Sudah merupakan wajib hukumnya bagi saya selaku bupati untuk meningkatkan pelayanan. Disampaikan masalah peningkatan tipe lohi daripada rumah sakit ini, masalah akreditasi. Ini adalah sudah mutlak kita harus lakukan, karena dengan ditingkatkannya tipe lohi daripada rumah sakit ini dari tipe C menjadi tipe B, maka akan banyak berubah, terutama pada tingkat alokasi dana yang pusat dan kedua peningkatan layanan kepada masyarakat.
4: Bupati menambahkan peningkatan kualitas layanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan pembenahan sistem pelayanan dan penguatan berbagai fasilitas yang dimiliki rumah sakit. Pemerintah daerah berharap proses reakreditasi menjadi momentum untuk mendorong RSUD Toto Kabila semakin siap dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas sesuai dengan standar rumah sakit tipe B. Taufik Usman melaporkan.
1: Penggunaan bahasa daerah Gorontalo di wilayah terpencil mulai berkurang karena sebagian masyarakat merasa malu menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Selengkapnya laporan Rustianeta.
6: Bahasa Gorontalo masih menjadi salah satu bahasa daerah yang banyak dituturkan masyarakat di kota Gorontalo, namun penggunaannya di sejumlah wilayah terpencil justru mulai berkurang karena sebagian masyarakat merasa malu menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari. Menurut penulis buku cerita anak tiga bahasa, Profesor Mun Hidayati Otolua, rasa malu menggunakan bahasa daerah dapat muncul karena adanya anggapan bahwa bahasa Gorontalo kurang modern dibanding bahasa Indonesia. Pandangan tersebut secara perlahan dapat membuat masyarakat meninggalkan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa daerah juga menyimpan nilai budaya, sejarah, cara berpikir dan identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Masyarakat Gorontalo itu tidak mau menggunakan bahasa Gorontalo karena antara lain karena malu. Bahwa itu karena mereka malu disebut kampungan. Makanya di dalam penelitian kami itu hasilnya justru orang di kota Gorontalo yang banyak penuturnya. Karena mereka tidak merasa malu lagi karena sudah di kota gitu. Tapi orang-orang yang di Pohuwato, di Batu Data, tadi kalau kata Pak Ridwan, juga di daerah-daerah yang di luar sana justru merasa mereka takut gitu, malu berbahasa Gorontalo. Apalagi kalau mereka sudah ke Jakarta begitu sama sekali malu. Tapi kalau orang-orang kota yang ada di luar daerah, ada di ini, justru merasa bahasa daerah itu merupakan kekayaan daerah dan dia pertahankan. Dia tidak mau bawa logat-logat ini pakai bahasa. Dia tidak tahu bagaimana logatnya sebenarnya, malah salah-salah dan sebagainya. Tetapi mereka mempertahankan bahasa Gorontalo.
6: Mun Hidayati Otolua mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam mempertahankan penggunaan bahasa Gorontalo. Orang tua perlu membiasakan anak mendengar dan menggunakan bahasa daerah sejak usia dini agar kemampuan berbahasa tidak terputus antara generasi. Penggunaan bahasa Gorontalo juga perlu diberikan ruang dalam lingkungan pendidikan. Sekolah dapat menjadi salah satu tempat untuk memperkenalkan bahasa daerah melalui pembelajaran, cerita rakyat, kegiatan seni maupun bahan bacaan yang dekat dengan kehidupan anak.
1: Pendengar, program pemberdayaan masyarakat dinilai tidak hanya berhenti dengan memberikan bantuan alat produksi, tetapi juga masyarakat penerima didorong untuk memperkuat digitalisasi pemasaran produk. Berikut laporan Desrian Syamamut.
8: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mun Arfa mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi pemasaran produk masyarakat desa. Menurut Ridwan, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan alat produksi. Produk yang dihasilkan juga harus memiliki akses pasar dan bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Ridwan menilai persoalan pemasaran menjadi penting karena masyarakat desa bisa saja sudah mampu menghasilkan berbagai produk. Namun tanpa akses pasar yang baik, produk tersebut belum tentu mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal. Di tengah perkembangan teknologi, Ridwan melihat media sosial dapat menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan pelaku usaha desa untuk memperkenalkan produknya. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat ekosistem digital di desa. Tidak hanya melalui pelatihan pemasaran, tetapi juga memastikan ketersediaan internet, kemampuan menggunakan teknologi, serta dukungan terhadap pengemasan dan promosi produk.
9: Digital untuk diberi semacam promosi lewat digital, itu penting sekali. Sekarang kan bisa dibayangkan, ya, orang lagi banyak melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu lewat media sosial. Nah, sehingga akses teknologi untuk ke pasar ini perlu mendapat perhatian pemerintah.
8: Ridwan mengatakan pemanfaatan teknologi dapat membuka akses pasar yang sebelumnya terbatas pada wilayah sekitar desa. Ia berharap penguatan akses pasar tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi masyarakat. Dengan begitu, bantuan dan program pemberdayaan pemerintah tidak berhenti pada produksi, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.
1: Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan jumlah petani muda terbanyak di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat regenerasi sektor pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah. Kepala Balai Pengawasan Mutu dan Pangan Provinsi Gorontalo, Hafri Syam Mansur, mengatakan tingginya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menunjukkan mulai tumbuhnya perubahan pandangan terhadap profesi petani. Menurut Hafri, generasi muda memiliki peluang besar besar untuk membawa perubahan dalam pengelolaan pertanian karena lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi.
10: Memang kita ada di sensus 41.890 orang atau 30.05% data di mana petani dan usia di 40 tahun itu ada di 69.95% atau sekitar 70% aging farmers gitu. Nah, ini juga akan menjadi satu kendala juga. Namun data tersebut dari 2023 kami memiliki data juga 2025, yaitu kami data namanya data simbang lur. Simbang lur itu sistem dari data dari penyuluhan di mana anak muda yang aktif gitu ya, anak muda yang aktif dari itu mencapai 22.38%. Nah, itu yang tertinggi ada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, itu yang kedua ada Kabupaten Balemo dan yang ketiga ada di Kabupaten Pohuwato. Nah, justru Kabupaten Gorontalo yang sangat luas dia hanya 22%. Nah, itu yang data kami yang ada di simpang lur.
1: Ia menilai keterlibatan petani muda tidak cukup hanya dilihat dari jumlahnya. Generasi muda perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengembangkan kegiatan pertanian menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, regenerasi petani juga menjadi tantangan karena sektor pertanian selama ini masih bergantung pada petani yang berusia lebih tua. Kehadiran petani muda diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumber daya manusia pertanian pada masa mendatang. Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampunono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
5: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81 tahun.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya.

Sahabat budaya, selamat pagi untuk Anda semua. Cerah sekali kita lihat cuaca hari ini, dan ini akan membangkitkan semangat kita. Kita bangun tidur, sudah mempersiapkan untuk ke sekolah ataupun ke tempat kerja Anda masing-masing. Dan alangkah bahagianya juga rencana yang sudah disiapkan ini akan berjalan yang sesuai dengan harapan sahabat budaya. Sahabat budaya, ada informasi untuk Anda di mana harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar minggu kemarin di Telaga, Kabupaten Gorontalo. Itu berdasarkan pantauan tim RRI, komunitas cabai rawit atau rica itu menjadi salah satu bahan pangan dengan harga tertinggi, yakni berada di kisaran Rp145.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Sementara itu tomat dijual dengan Rp5.000 per kilogram. Cabai merah berada di harga Rp85.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang, bawang merah menjadi yang paling rendah dengan harga mulai Rp20.000 per kilogram. Sementara bawang putih berada di Rp30.000 per kilogram. Ini informasi harga untuk kemarin ya, dan masih berlaku untuk hari ini, bahwa cabai rawit di pasar minggu itu Telaga Rp170.000 per kilogram. Nampaknya harga cabai masih tetap bertahan ya, belum turun-turun. Jadi tapi masih boleh dapat makan hari-hari makanan pedis-pedis di Gorontalo. Pastikan terus bersama kami RRI Pro 4 Gorontalo.

Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, binde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup, dari kebun ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita memilih produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tari Cakalele berkembang dalam tradisi masyarakat Maluku sebagai tarian yang menggambarkan semangat keprajuritan. Penarinya menggunakan perlengkapan berupa parang dan salawaku sebagai simbol keberanian. Gerakan tari dilakukan dengan sikap tegas dan penuh energi mengikuti iringan musik tradisional. Dalam tradisi masyarakat Maluku, Cakalele juga berkaitan dengan gambaran kehidupan para pejuang pada masa lalu. Pertunjukan ini dapat ditampilkan dalam penyambutan tamu maupun berbagai kegiatan adat dan budaya. Tari Cakalele menjadi salah satu kesenian yang mencerminkan keberanian dan identitas masyarakat Maluku. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
7: Gempi.
6: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
7: Blackpink lah.
6: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
7: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
6: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
7: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
6: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Sahabat budaya Lohulundalo, kita ketahui bersama di apa kasus yang viral di mana di salah satu rumah sakit yang ada di Gorontalo, Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Gorontalo mengecam dugaan tindakan pengancaman dan kekerasan terhadap seorang dokter saat menjalankan tugas pelayanan medis di Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Gorontalo. Tindakan intimidasi, pengancaman maupun kekerasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika mereka sedang menjalankan tugas profesional untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Tegas Ketua IDI Provinsi Gorontalo, Dr. Muhammad Isman Yusuf pada konferensi persnya di salah satu warkop di Kota Gorontalo. Menurut Isman, dokter dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesional dan harus mengambil keputusan medis berdasarkan kondisi serta kebutuhan pasien. Karena itu, apabila terdapat keluarga pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan, penyelesaian seharusnya dilakukan melalui komunikasi dan mekanisme yang telah tersedia. Selain itu, IDI Provinsi Gorontalo juga meminta kepada manajemen rumah sakit agar memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh petugas medis yang menjadi korban. IDI mendukung proses hukum yang profesional dan objektif terhadap pihak yang diduga melakukan tindak kekerasan tanpa mendahului penetapan bersalah dari pengadilan. IDI juga menekankan kepada manajemen rumah sakit Siti Khadijah Kota Gorontalo melakukan audit atau evaluasi internal secara menyeluruh terhadap pelayanan pasien dan proses rujukan. BPJS Kesehatan juga diminta agar melakukan klarifikasi dan verifikasi secara objektif mengenai status penjaminan pasien agar tidak menghambat pelayanan yang secara medis diperlukan. Sementara itu, Ketua Badan Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Wilayah Provinsi Gorontalo, Dr. Jufri Febrianto Putra mengatakan, pasien dan keluarga berhak mendapat pelayanan yang bermutu dan berhak mendapatkan informasi yang jelas, tetapi untuk mendapatkan hak tersebut, seyogyanya dilakukan melalui mekanisme yang telah disediakan. Karena menurut Jufri, tindakan kekerasan terhadap dokter maupun tenaga kesehatan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Setiap bentuk ancaman, intimidasi maupun kekerasan perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Informasi selengkapnya tentang IDI Gorontalo kecam tindakan kekerasan terhadap dokter di Rumah Sakit Siti Khadijah, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil kita nikmati lagu yang akan memberikan suasana kita di pagi hari ini semakin semangat lagi, semakin memberikan suasana hati kita lebih bahagia ketika akan siap-siap atau yang sudah melaksanakan aktivitasnya. Satu lagi dari NTT ini, walaupun kita ketahui bersama masyarakat NTT saat ini lagi dalam suasana berduka karena gempa di beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini sudah banyak yang rusak ya untuk hunian-hunian mereka. Kita berdoa bahwa NTT juga akan segera pulih dan bersama-sama untuk membangun kembali NTT. Semoga ini merupakan cobaan yang diterima atau yang diberikan oleh sang pemilik dunia.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Hulundalo Art and Craft Festival atau Harvest 2026 akan menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan kerajinan Kerawo. Inovasi tersebut akan memadukan Kerawo dengan tenun Gorontalo dan leaf art atau lukisan daun yang akan diperkenalkan dengan nama Tenukala. Nah, hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana dalam kegiatan ngopi bareng insan media piramida yang digelar Bank Indonesia di Culture Coffee dan Dining. Bambang mengatakan inovasi tersebut menjadi salah satu terobosan baru dalam pengembangan Fas Wastra Gorontalo. Bambang menjelaskan nama Tenukala merupakan gabungan dari unsur tenun, Kerawo, dan leaf art. Nah, menurutnya inovasi tersebut menjadi milestone baru dari pengembangan Wastra Gorontalo yang dihasilkan melalui webinar Wastra Gorontalo. Informasi selengkapnya tentang Harvest 2026 akan hadirkan inovasi Kerawo Tenukala. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil kita nikmati ini lagu apa ya, lagu lama tapi di aransemen kembali. Lagu yang merupakan lagu wajibnya Manado nih, selain Sito Timoto, lagu Kota Manado, ya. Lagu Kota Manado, Kota Manado yang kucintai. Ini lagunya apa? Lagu wajibnya orang-orang Manado.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Cuaca memang sangat baik untuk kita lihat dan rasakan saat ini, di mana matahari nampaknya bersinar dengan terang, sehingga sampai saat ini wilayah Gorontalo dan sekitarnya masih dilanda cuaca cerah, dan kekeringan memang berada di mana-mana untuk kita lihat dan juga dengar, di mana wilayah Gorontalo saat ini dalam cuaca cuaca kemarau yang sudah hampir berapa ya? Dari penas ya, dari kegiatan penas, setelah itu sudah tidak lagi ada lagi hujan di beberapa wilayah Gorontalo, sehingga mengakibatkan beberapa sawah dan juga kebun yang mengalami kekeringan. Baik, untuk Anda yang akan bepergian jauh juga, Anda harus mendengarkan informasi cuaca dari teman-teman BMKG Provinsi Gorontalo. Pada hari ini disampaikan oleh Virginia Rumimpuno.
0: Info cuaca.
2: Hari ini Senin 14 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40% sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tamini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
1: Ya, sahabat budaya Lohlundalo, mohon maaf ya agak kecil hasil suara atau audio dari teman-teman BMKG Provinsi Gorontalo. Tapi intinya bahwa perakiran cuaca Gorontalo hari ini Senin 14 September, Kabupaten Gorontalo itu diperkirakan cerah dengan suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapannya itu 39% sampai 87%. Sementara di Bualemo, wilayah Kabupaten Bualemo itu diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berada pada kisaran 20 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan kelembapan itu mencapai 47 hingga 96%. Kabupaten Bonebolango diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara 17 sampai 27 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di wilayah ini berada pada kisaran 50 sampai 98%. Untuk Kabupaten Pohuwato diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 20 hingga 31 derajat Celcius. Ya. Intinya bahwa kondisi umum seluruh wilayah Gorontalo diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari, dengan variasi suhu itu rentang suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan suhu terendah di Bone Pulango 17 derajat Celcius dan tertinggi di Gorontalo dan Gorontalo Utara 32 derajat Celcius. Himbauan BMKG, masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca lokal dan memantau pembaruan resmi dari BMKG saat beraktivitas di luar rumah. Dan di musim kemarau saat ini untuk masyarakat Gorontalo hati-hati untuk membakar sampah, ada membuang puntung rokok sembarangan yang masih hidup. Kemudian di hutan-hutan, juga di kebun-kebun yang sudah kekeringan itu hati-hati untuk membakar daun-daun kering karena itu akan merambat. Karena beberapa kejadian juga seperti sekarang ini di wilayah Nusa Utara di Gunung Aktif, Gunung Awu di wilayah Sangihe itu masih ada beberapa titik yang menyala. Sudah seminggu ya, hampir seminggu lebih kebakaran hutan atau karhutlah di Gunung Awu itu masih berlangsung. Relawan-relawan yang tergabung itu terdiri dari TNI Polri, kemudian dari Pemda juga, masyarakat lokal, dan teman-teman relawan yang lain yang turut membantu untuk memadamkan titik api yang ada di puncak Gunung Awu. Karena kita ketahui bahwa Gunung Awu itu sangat sulit untuk medannya karena berbatu-batu ya, sehingga ketika titik api jalan itu berada di tepi jurang, jadi agak susah juga untuk memadamkannya. Baik sahabat budaya, pastikan terus kebersamaan kita di musik dan informasi di pagi hari ini dengan suasana musik Nusantara dan juga beberapa lagu Nusantara, beberapa informasi Nusantara kami sajikan untuk Anda. Satu lagu dari wilayah Nusa Utara, Dalafiah Bongkoneh.

0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
0: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Ya, sahabat budaya, ada tips untuk Anda bagaimana kita memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Mulai usaha kecil-kecilan dari rumah itu telah menjadi pilihan yang semakin populer di era modern ini. Nah, banyak orang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan mengubah hobi mereka menjadi bisnis yang menguntungkan. Dikutip dari laman bfi.co.id, usaha kecil-kecilan dari rumah itu menawarkan fleksibilitas waktu, biaya operasional yang rendah, dan kesempatan untuk menghadirkan produk atau jasa yang unik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha dari rumah agar dapat berhasil dan berkelanjutan. Yang pertama itu kenali passion dan kemampuan Anda. Kemudian, penelitian pasar. Memulai usaha itu, lakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi peluang dan persaingan. Ketahui apakah produk atau jasa yang ingin Anda tawarkan sudah ada di pasaran, atau dan cari tahu apa yang membuat Anda berbeda dari pesaing. Kemudian buat rencana bisnis sederhana, mengatur langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan usaha kecil-kecilan di rumah. Rencana tidak perlu rumit, tetapi harus mencakup deskripsi bisnis, target pasar, analisis pesaing, strategi pemasaran, kemudian perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Tentukan anggaran. Karena hitung biaya awal yang diperlukan untuk memulai usaha itu diperkirakan biaya operasional bulanan. Kemudian penuhi perizinan dan regulasi, baru memanfaatkan teknologi dan media sosial. Kemudian jaga konsisten dan komitmen. Kunci keberhasilan usaha kecil-kecilan dari rumah adalah konsisten dan komitmen. Tetapkan jadwal kerja yang konsisten dan patuhi jadwal dengan sungguh-sungguh. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan dan terus berinovasi untuk meningkatkan bisnis Anda. Itu tips mulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Untuk Anda yang ya akan baru memulai, nanti bisa baca selengkapnya juga, atau kembali Anda bisa baca informasi ini di mana ada tips memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Silakan kunjungi rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Baru Niang berasal dari kampung Wai Rebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bangunannya memiliki bentuk kerucut yang menjulang tinggi dan menjadi ciri khas pemukiman tradisional Wai Rebo. Rumah ini menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan ijuk dalam konstruksinya. Bagian dalam bangunan terbagi menjadi beberapa tingkat dengan fungsi yang berbeda. Baru Niang juga menjadi tempat berlangsungnya kehidupan bersama masyarakat dalam satu lingkungan adat. Keunikan arsitekturnya menunjukkan pengetahuan masyarakat Manggarai dalam menyesuaikan bangunan dengan lingkungan pegunungan. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif,